Kamu pernah nggak sih nyobain makanan khas dari daerah lain Indonesia? Setiap daerah itu memiliki cita rasa yang unik, mulai dari cara masak, penggunaan rempah-rempah, hingga cerita yang melatar belakangi setiap hidangan. Kuliner tradisional bukan sekedar makanan. Di balik setiap sajian, tersimpan nilai budaya, sejarah, dan juga kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang menjadikan kuliner Indonesia begitu kaya dan beragam. Sayangnya, di tengah banyaknya makanan modern, sebagian kuliner tradisional mulai jarang dikenal, terutama oleh generasi muda. Padahal, melestarikan kuliner tradisional bisa dimulai dari hal sederhana, seperti mencicipi makanan khas daerah, memasaknya di rumah, atau memperkenalkannya kepada keluarga dan juga teman. Dengan mencintai kuliner tradisional, kita ikut menjaga identitas bangsa, sekaligus mendukung para pelaku usaha kuliner lokal agar terus berkembang. Setiap hidangan tradisional bukan hanya untuk memanjakan lidah, tapi juga menjadi warisan budaya yang patut kita banggakan.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Masih banyak informasi yang beredar di sekitar kita, tapi gak semua benar. Myth or fact hari ini, main ponsel dalam gelap bisa merusak mata secara permanen. Faktanya, menggunakan ponsel di tempat gelap memang bisa membuat mata cepat lelah. Namun, gak secara langsung menyebabkan kerusakan permanen. Cahaya layar yang kontras dengan kondisi gelap membuat mata bekerja lebih keras sehingga terasa tidak nyaman. Solusinya sederhana, gunakan pencahayaan yang cukup dan beri waktu istirahat untuk mata. Jadi, penting untuk lebih bijak dalam menyaring informasi agar tidak terjebak dalam mitos yang belum tentu benar.
1: Hits Rewind.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Udaranya sejuk, ada suara burung. Healing gratis.
1: Iya gratis, tapi jangan sampai healingnya malah bawa korek api cuy.
2: Hah? Maksudnya?
1: Ya jangan bakar-bakar sembarangan lah.
2: Oh, kan cuma api kecil.
1: Nah, masalahnya api kecil gak pernah janji bakal tetap kecil loh cuy. Bisa merambat ke semak, terus ke pohon lagi.
2: Iya ya.
1: Terus satu kawasan bisa kebakar.
2: Iya juga.
1: Yang kena dampaknya juga bukan cuma hutan tuh cuy.
2: Iya ya, ada satu yang kehilangan rumah.
1: Ada udara yang tercemar.
2: Dan ada kita yang akhirnya ikut menghirup asapnya.
1: Batuk kan jadinya kita kan. Jadi kalau mau buka lahan,
2: jangan pakai cara dibakar.
1: Karena hutan itu bukan tempat untuk eksperimen api.
3: Setuju, jaga hutan mulai dari hal sederhana. Jangan nyalakan apinya.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
5: Dirty Swift man, hit the buckets man.

0: kamu kalau ditanya nanti mau jadi apa, udah punya jawaban belum?
1: Belum tahu sih.
0: Serius? Dulu waktu kecil gak pernah kepikiran?
1: Pernah, dulu mau jadi dokter. Terus pernah mau jadi pilot. Sekarang bingung mau jadi apa.
0: Ya gak apa-apa kali. Cita-cita memang gak harus ketemu sekarang.
1: Tapi kalau sampai sekarang belum tahu gimana?
0: Ya mulai cari tahu. Coba hal baru. Kenali apa yang kamu suka. Dan lihat apa yang bikin kamu semangat.
1: Berarti kalau cita-cita berubah-ubah?
0: Gak masalah. Yang penting kamu terus mencoba dan gak berhenti belajar.
1: Jadi masa depan gak harus langsung tahu mau kemana gitu?
0: Betul. Kadang kita baru tahu tujuan setelah mulai berjalan.
1: Oke, berarti gak perlu buru-buru.
0: Gak perlu. Karena cita-cita boleh berubah, tapi jangan berhenti melangkah.

0: lupa bawa uang tunai? Tenang aja, sekarang ada dompet digital yang membuat berbagai transaksi menjadi lebih mudah. Mulai dari membeli makanan dan minuman, membayar tagihan listrik, membeli tiket perjalanan, hingga berbelanja kebutuhan sehari-hari, semua bisa dilakukan hanya dalam hitungan detik melalui ponsel. Tapi, di balik segala kemudahannya, kita juga harus menjadi pengguna yang bijak. Jangan mudah tergoda berbelanja hanya karena banyak promo atau diskon. Sesuaikan pengeluaran dengan kebutuhan dan juga kemampuan finansial. Tapi ingat, selalu jaga keamanan akun kamu. Jangan pernah membagikan PIN, password, maupun kode OTP kepada siapapun. Pastikan juga kamu bertransaksi menggunakan aplikasi resmi dan juga jaringan internet yang aman. Dompet digital hadir untuk mempermudah hidup, bukan untuk membuat kita boros atau lengah. Ayo manfaatkan teknologi secara cerdas, aman, dan juga bertanggung jawab.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Tahukah kamu, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia. Dari usaha kuliner, kerajinan tangan, hingga produk fashion lokal, semuanya berkontribusi menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan roda ekonomi di berbagai daerah. Mendukung UMKM ternyata mudah. Mulailah dengan membeli produk lokal, memberikan ulasan yang positif, atau membagikan rekomendasi usaha favoritmu di media sosial. Langkah sederhana ini bisa membantu pelaku usaha menjangkau lebih banyak pelanggan. Bagi para pelaku UMKM, jangan ragu untuk terus berinovasi. Tingkatkan kualitas produk, manfaatkan teknologi digital untuk promosi, dan berikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Dengan kreativitas dan semangat pantang menyerah, usaha kecil pun bisa berkembang menjadi bisnis yang besar. Yuk, jadikan UMKM sebagai pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena saat kita mendukung UMKM, kita juga ikut membantu menciptakan peluang kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat ekonomi Indonesia.
1: Available on Google Play Store and App Store. RRI Digital. Download now.

0: gonna be Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM. Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Di era ekonomi digital, siapapun memiliki kesempatan untuk mengembangkan usahanya. Mulai dari menjual makanan rumahan, kerajinan tangan, pakaian, hingga menawarkan jasa, semuanya dapat dipasarkan melalui media sosial, marketplace, ataupun aplikasi digital. Dengan memanfaatkan teknologi, produk dapat dikenal lebih luas, menjangkau pelanggan dari berbagai daerah. Bahkan membuka peluang pasar yang lebih besar. Yang terpenting adalah terus berinovasi, menjaga kualitas produk, dan juga memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Tapi jangan lupa untuk selalu bertransaksi melalui platform yang terpercaya, memberikan informasi produk dengan jujur, dan juga menjaga keamanan data pribadi dan pelanggan. Ekonomi digital bukan hanya tentang teknologi, tapi juga tentang bagaimana membuka kesempatan, menciptakan lapangan usaha, dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kamu tahu gak sih, batik bukan sekedar kain bermotif indah. Di balik setiap goresan dan coraknya, tersimpan filosofi, sejarah, dan juga identitas budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Indonesia memiliki ribuan motif batik yang berasal dari berbagai daerah. Setiap motif memiliki makna yang berbeda. Ada yang melambangkan harapan, kebijaksanaan, keberanian, hingga keharmonisan dalam kehidupan. Pada tanggal 2 Oktober 2009, batik Indonesia secara resmi diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Sejak saat itu, setiap tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional sebagai bentuk penghargaan terhadap salah satu kekayaan budaya Indonesia. Kini, batik tidak hanya dikenakan pada acara adat atau kegiatan resmi. Berbagai inovasi membuat batik hadir dalam busana sehari-hari. Tas, sepatu, hingga berbagai produk kreatif yang diminati oleh berbagai kalangan, termasuk generasi muda. Mencintai dan bangga memakai batik adalah bentuk dukungan untuk para perajin lokal, dan juga melestarikan warisan budaya Indonesia agar tetap hidup.

0: Bro, nambah nasi nih.
1: Jelas, orang gratis.
0: Gratis dari mana?
1: Ya kan tinggal makan.
0: Nah, justru itu kita sering lupa cuy. Ini biar nasi ini sampai ke piring kita nih, ada petani yang nanem.
1: Ya juga ya, ada yang panen juga.
0: Ada yang angkut.
1: Ada yang jual.
0: Dan akhirnya
1: masuk ke perut kita.
0: Pintar. Nah makanya cuy, ketahanan pangan itu bukan cuma urusan sawah.
1: Iya juga ya, tapi bisa jadi urusan kita juga.
0: Mulai dari nggak mubazir sama makanan.
1: Terus kita harus bisa juga dukung produk pangan lokal.
0: Sampai menghargai orang-orang yang bikin makanan bisa sampai ke meja kita cuy. Karena kalau pangan kita kuat, kita nggak gampang bergantung sama orang lain.
1: Setuju, dan kalau petani, nelayan, UMKM sampai konsumen bergerak bareng,
0: yang kenyang bukan cuma perut,
1: tapi juga ekonomi kita.
0: Pintar. Yeah.

0: Kamu pernah nggak ngobrol sama orang yang suaranya tuh adem banget?
1: Pernah. Kayak dia ngomong biasa aja, tapi kita tuh betah dengernya.
0: Nah, biasanya orang kayak gitu dibilang soft-spoken.
1: Berarti suaranya harus kecil?
0: Nggak juga, bukan soal seberapa kecil suaranya. Tapi cara ngomongnya tenang, nggak buru-buru, dan nggak bikin lawan bicara merasa ditekan.
1: Oh, pantes ya. Ngobrol sama orang yang soft-spoken tuh rasanya lebih nyaman.
0: Iya, bahkan waktu beda pendapat pun nggak terasa kayak lagi berantem.

0: Padahal cuma beda cara ngomong.
1: Betul, karena kadang yang bikin orang tersinggung itu bukan isi omongan kita,
0: tapi cara kita ngomonginnya.
1: Jadi, kalau bisa ngomong dengan tenang.
0: Kenapa harus bikin suasana tegang?
1: Soft spoken bukan berarti lemah. Kadang, justru cara paling santai buat bikin orang mau mendengarkan.
2: Produ FM. Teman terbaik.

0: Pernahkah kamu merasa melakukan sesuatu secara otomatis? Misalnya, mengunci pintu rumah, mengecek ponsel setelah bangun tidur, atau mengambil rute yang sama saat berangkat ke sekolah maupun ke tempat kerja. Ternyata, otak manusia memang menyukai kebiasaan. Saat suatu aktivitas dilakukan berulang kali, otak akan menyimpannya sebagai pola. Tujuannya sederhana, yaitu untuk menghemat energi dengan menjadikan suatu tindakan sebagai kebiasaan. Otak tidak perlu bekerja terlalu keras untuk mengambil keputusan yang sama setiap hari. Itulah sebabnya, kebiasaan yang baik seperti minum air putih secara teratur, membaca, atau berolahraga akan terasa lebih mudah dilakukan jika sudah menjadi rutinitas. Sebaliknya, kebiasaan yang kurang baik juga bisa sulit diubah karena otak sudah terbiasa dengan pola tersebut. Kabar baiknya, kebiasaan baru dapat dibentuk melalui konsistensi. Langkah kecil yang dilakukan setiap hari bisa menjadi perubahan besar di kemudian hari.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sebagai masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi tahu nggak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran kalau luti gendang mudah banget ditemukan di kedai kopi sampai toko oleh-oleh di Kepulauan Riau.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

10 lewat 2 saatnya Info Pro 2. Dari laman rri.co.id, Mandalika terus bertransformasi menjadi salah satu pusat sport tourism yang dinamis di Indonesia. Perubahan ini mulai terlihat sejak World Superbike 2021 dan juga MotoGP Indonesia pada 2022. Mantan Direktur Utama MGP sekaligus mantan pebalap Indonesia, Priyandi Satria, melihat perubahan ini semakin signifikan. Menurutnya, aktivitas sirkuit kini tidak lagi hanya bergantung pada agenda balap internasional. Sepanjang tahun ini juga tercatat ratusan kegiatan olahraga otomotif maupun kegiatan non-otomotif. Menurut Priyandi, peningkatan aktivitas ini menunjukkan keberhasilan strategi aktivasi sirkuit sepanjang tahun. Strategi ini diperlukan agar kawasan Mandalika tidak hanya ramai ketika MotoGP berlangsung. Ia menjelaskan sirkuit perlu dioperasikan sebagai kawasan lifestyle dan otomotif hub yang inklusif. Berita selanjutnya masih dari laman rri.co.id. Lionel Messi terlibat sebagai produser eksekutif serial animasi olahraga fantasi Messi and the Giants. Serial yang memadukan sepak bola dan fantasi ini dijadwalkan tayang secara global melalui Disney Plus pada musim panas 2027. Messi and the Giants mengikuti kisah Leo, anak berusia 12 tahun yang terjebak di sebuah realitas alternatif. Dunia ini dikuasai para raksasa dan Leo harus bertanding untuk menemukan jalan pulang. Meski membawa nama Messi, serial ini tidak menampilkan kisah nyata sang pesepak bola. Ceritanya menghadirkan karakter fiksi bernama Leo yang menghadapi berbagai tantangan melalui pertandingan yang menyerupai sepak bola. Leo menggunakan bola khusus bernama Orbs untuk menghadapi para raksasa legendaris. Ia juga harus berusaha memulihkan dunia Iko yang terpecah agar dapat kembali ke rumah. Berbeda dari karakter lainnya, Leo tidak dapat menggunakan kekuatan khusus dunia tersebut untuk meningkatkan kemampuannya. Ia mengendalikan kemampuan bermain, kerjasama tim, dan juga tekad untuk menghadapi berbagai tantangan. Demikian Info Pro 2, coming up next, Pro 2 Hitlist.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Selamat pagi menjelang siang teman Pro 2. Ketemu lagi bareng aku Manda yang akan menemani kamu di Pro 2 Hitlist edisi 8 Oktober 2026. Kalau sudah waktu Pro 2 Hitlist, di sini kamu bisa request lagu ya teman Pro 2 ya. Kalau misalnya kamu request di jam lain gak diputerin, nah kalau di sini memang tempatnya request lagu ya. Kamu bisa request lagu barat, lagu Indonesia atau lagu Korea juga boleh. Selama ada di bank datanya Pro 2 nanti diputerin ya. Dan buat kamu yang mau request, caranya gampang teman Pro 2, kamu bisa WhatsApp di 0811 691 5502, atau kamu juga bisa DM di Instagram di @pro2batam ya. Sambil nungguin requestan dari kamu, Manda mau puterin dulu satu lagu, ada dari Afgan, Sampai Jumpa.

Pernah gak sih lagi duduk terus tiba-tiba kepikiran, kenapa benda ini namanya kursi ya? Kenapa bukan dudukan atau tempat rebahan? Kan kerjanya cuma satu, buat duduk. Ternyata kata kursi berasal dari bahasa Arab, kursi, yang artinya tempat duduk atau singgasana. Kata ini kemudian masuk ke bahasa Melayu dan akhirnya jadi kata kursi yang kita pakai sehari-hari. Uniknya, dari dulu sampai sekarang fungsi dasarnya nggak jauh-jauh. Ada yang buat duduk kerja, duduk makan, duduk nunggu teman yang bilang OTW padahal baru mandi. Jadi kalau hari ini kamu capek, nggak apa-apa. Kadang kita cuma butuh duduk sebentar.

Kamu pernah gak sih ngalamin lagi asik-asik scroll TikTok, terus tiba-tiba muncul nih satu video tentang kesehatan, yang ternyata videonya itu menjelaskan suatu penyakit dan gejalanya tuh mirip banget sama yang lagi kamu rasain. Baru aja lihat beberapa detik di video, langsung deh mikir, masa sih aku kena penyakit ini? Padahal, satu gejala itu bisa muncul karena banyak kondisi yang berbeda. Jangan buru-buru mendiagnosis diri sendiri hanya berdasarkan video di media sosial. Media sosial memang bisa jadi tempat mencari informasi awal, tapi kalau udah menyangkut kondisi tubuh, pemeriksaan langsung itu tetap lebih bisa memberikan gambaran tentang kesehatan kita. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, pemerintah juga menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis. Layanan itu dapat dimanfaatkan masyarakat di puskesmas sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Jadi, daripada kamu sibuk mencari diagnosis sendiri di media sosial, lebih baik cari informasi yang terpercaya dan manfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia.

0: Teh merupakan salah satu minuman yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Baik dinikmati saat pagi hari, menemani waktu santai, maupun saat berkumpul bersama keluarga dan teman. Namun, tahukah kamu, meskipun ada banyak jenis teh seperti teh hitam, teh hijau, teh olong, dan teh putih, semuanya sebenarnya berasal dari tanaman yang sama, yaitu Camellia sinensis. Lalu, apa yang membuatnya berbeda? Perbedaannya terletak pada cara pengolahan daun teh setelah dipanen, proses pengeringan, fermentasi, dan pengolahan lainnya menghasilkan warna, aroma, dan cita rasa yang berbeda pada setiap jenis teh. Menariknya lagi, tradisi minum teh telah berlangsung selama ribuan tahun dan menjadi bagian dari budaya di berbagai negara, mulai dari Asia hingga Eropa. Dari satu tanaman yang sama, lahir beragam jenis teh yang dinikmati oleh jutaan orang di seluruh dunia. Sebuah bukti bahwa proses yang berbeda dapat menghasilkan karakter yang unik.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa FM.

masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi, tahu gak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran kalau luti gendang mudah banget ditemukan di kedai kopi sampai toko oleh-oleh di Kepulauan Riau. 105,5 FM.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

pernah beli makanan atau kerajinan online terus mikir, ini bikinnya di mana ya? Bisa jadi jawabannya ada petani yang menghasilkan bahan pangan, ada UMKM yang bikin makanan khas, dan ada pengrajin yang bikin produk kita keren. Dan sekarang produknya nggak harus nunggu orang datang ke desa. Sekarang tinggal foto, upload, promosi, and check out. Barangnya bisa jalan kemana-mana. Makanya, membangun dari desa itu bukan berarti cuma bikin jalan atau bangunan ya guys, tapi juga membuka akses supaya orang desa bisa belajar, berusaha, jualan, dan juga berkembang. Karena kalau cuma kota yang maju, yang lain kapan dong? Jadi, jangan remehkan desa. Bisa jadi produk yang lagi kamu check out malam ini datang dari ide sederhana seseorang yang ada di sono. Desa tumbuh, ekonomi ikut tumbuh. Dan kalau tumbuhnya bareng-bareng, Indonesia juga ikut maju.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Kalau lagi buka marketplace, biasanya apa sih yang dicari? Barang yang lagi viral, diskon besar, atau brand yang namanya udah terkenal? Tapi pernah nggak sih sebelum klik check out, kamu coba cari produk lokal juga? Sekarang tuh banyak banget produk buatan Indonesia yang kualitasnya tuh nggak kalah keren. Mulai dari makanan, fashion, skincare, kerajinan, dan juga berbagai produk kreatif lainnya. Menariknya, ketika kita membeli produk lokal, uang yang kita keluarkan bukan cuma berhenti di transaksi. Ada pelaku usaha, pekerja, pemasok bahan, sampai orang-orang di balik produksi yang ikut merasakan perputaran ekonominya. Jadi, kalau ada produk lokal yang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan, kenapa enggak kasih kesempatan? Gak harus selalu mahal, gak harus selalu viral. Kadang satu keputusan kecil saat check out bisa jadi dukungan besar buat usaha di sekitar kita.

0: istilah cuci foto? Kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam, sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai sampai sekarang.
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: 105.5 FM. Lagu hits Indonesia cuma di sini.
1: Produ FM,
2: teman terbaik kamu.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
4: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, segera kita masuki waktu sholat zuhur untuk wilayah Batam dan sekitarnya, serta

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Kamu tahu gak sih, batik bukan sekedar kain bermotif indah. Di balik setiap goresan dan coraknya, tersimpan filosofi, sejarah, dan juga identitas budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Indonesia memiliki ribuan motif batik yang berasal dari berbagai daerah. Setiap motif memiliki makna yang berbeda. Ada yang melambangkan harapan, kebijaksanaan, keberanian, hingga keharmonisan dalam kehidupan. Pada tanggal 2 Oktober 2009, batik Indonesia secara resmi diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Sejak saat itu, setiap tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional sebagai bentuk penghargaan terhadap salah satu kekayaan budaya Indonesia. Kini, batik tidak hanya dikenakan pada acara adat atau kegiatan resmi. Berbagai inovasi membuat batik hadir dalam busana sehari-hari. Tas, sepatu, hingga berbagai produk kreatif yang diminati oleh berbagai kalangan, termasuk generasi muda. Mencintai dan bangga memakai batik adalah bentuk dukungan untuk para perajin lokal, dan juga melestarikan warisan budaya Indonesia agar tetap hidup

105,5 FM Pro 2 Air dari Batam, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Manda balik lagi menemani kamu di Santai Siang ya, edisi 8 Oktober 2026 ya teman Pro 2 ya. Siang ini cuacanya masih lumayan berasap ya teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang mau beraktivitas di luar ruangan gitu ya, atau mau keluar cari makan siang pakai masker ya teman Pro 2 ya, untuk jaga kesehatan juga, karena memang di Batam asapnya masih rada lumayan ya teman Pro 2 ya. Dan di Santai Siang menemani siangnya kamu sampai jam 3 sore nanti, Manda bakal update informasi seputar dunia hiburan, olahraga dan juga kuliner ya teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, keep tuning on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kalau lagi buka marketplace, biasanya apa sih yang dicari? Barang yang lagi viral, diskon besar, atau brand yang namanya udah terkenal? Tapi pernah nggak sih sebelum klik check out, kamu coba cari produk lokal juga? Sekarang tuh banyak banget produk buatan Indonesia yang kualitasnya tuh nggak kalah keren. Mulai dari makanan, fashion, skincare, kerajinan, dan juga berbagai produk kreatif lainnya. Menariknya, ketika kita membeli produk lokal, uang yang kita keluarkan bukan cuma berhenti di transaksi. Ada pelaku usaha, pekerja, pemasok bahan, sampai orang-orang di balik produksi yang ikut merasakan perputaran ekonominya. Jadi, kalau ada produk lokal yang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan, kenapa enggak kasih kesempatan? Gak harus selalu mahal, gak harus selalu viral. Kadang satu keputusan kecil saat check out bisa jadi dukungan besar buat usaha di sekitar kita.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam, sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai

dari Batam teman terbaik kamu masih di Santai Siang ya teman Pro 2 ya. Anyway, kalau ngomongin jajanan tradisional Indonesia nih ya teman Pro 2, ada satu makanan yang bentuknya nih sederhana tapi sampai sekarang tuh masih punya banyak penggemar ya. Yaitu serabi nih teman Pro 2. Bentuknya mungkin sudah familiar ya karena dia bulat gitu ya. Terus bagian tengahnya biasanya tuh lebih tebal gitu. Dan juga di pinggirannya tuh lebih tipis. Untuk teksturnya ini kalau serabi tuh kan lembut, terus ada aroma khasnya gitu ya dari tepung dan santan yang bikin serabi ini jadi gampang untuk dikenali ya teman Pro 2 ya. Menariknya nih teman Pro 2, serabi ini ternyata punya banyak versi gitu di berbagai daerah. Ada yang disajikan pakai kuah santan, gula merah. Ada juga yang lebih gurih atau manis dengan penyajian yang lebih sederhana gitu. Cara masaknya juga masih banyak yang mempertahankan cara tradisional ya. Adonannya itu dimasukin ke cetakan kecil terus dimasak sampai bagian bawahnya tuh mateng. Nah, proses masak inilah yang biasanya tuh bikin aroma serabi tuh makin keluar gitu ya teman Pro 2 ya. Walaupun cara masaknya masih mempertahankan tradisional gitu ya, tapi serabi ini juga sudah mulai ikut zaman nih teman Pro 2. Kalau dulu mungkin kita lebih sering menemukan serabi dengan rasa yang itu-itu aja. Nah sekarang tuh malah toppingnya udah mulai macam-macam. Ada coklat, keju, susu, meses, bahkan ada juga yang pakai buah gitu ya. Jadi jangan kaget kalau misalnya kamu sekarang lihat serabi tuh yang tampilannya lebih kekinian gitu ya teman Pro 2 ya. Dan bentuknya juga tetap serabi tapi bahan dasarnya masih sederhana gitu ya teman Pro 2 ya. Dan informasi ini aku baca langsung dari rri.co.id.

Pernah beli makanan atau kerajinan online, terus mikir, ini bikinnya di mana ya? Bisa jadi jawabannya. Ada petani yang menghasilkan bahan pangan, ada UMKM yang bikin makanan khas, dan ada pengrajin yang bikin produk kita keren. Dan sekarang, produknya nggak harus nunggu orang datang ke desa. Sekarang tinggal foto, upload, promosi, and check out. Barangnya bisa jalan kemana-mana. Makanya, membangun dari desa itu bukan berarti cuma bikin jalan atau bangunan ya guys, tapi juga membuka akses supaya orang desa bisa belajar, berusaha, jualan, dan juga berkembang. Karena kalau cuma kota yang maju, yang lain kapan dong? Jadi, jangan remehkan desa. Bisa jadi, produk yang lagi kamu check out malam ini datang dari ide sederhana seseorang yang ada di sono. Desa tumbuh, ekonomi ikut tumbuh. Dan kalau tumbuhnya bareng-bareng, Indonesia juga ikut maju. Seratus lima koma lima FM.

0: Teh merupakan salah satu minuman yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Baik dinikmati saat pagi hari, menemani waktu santai, maupun saat berkumpul bersama keluarga dan teman. Namun, tahukah kamu, meskipun ada banyak jenis teh seperti teh hitam, teh hijau, teh oolong, dan teh putih, semuanya sebenarnya berasal dari tanaman yang sama, yaitu Camellia sinensis. Lalu, apa yang membuatnya berbeda? Perbedaannya terletak pada cara pengolahan daun teh setelah dipanen, proses pengeringan, fermentasi, dan pengolahan lainnya menghasilkan warna, aroma, dan cita rasa yang berbeda pada setiap jenis teh. Menariknya lagi, tradisi minum teh telah berlangsung selama ribuan tahun dan menjadi bagian dari budaya di berbagai negara, mulai dari Asia hingga Eropa. Dari satu tanaman yang sama, lahir beragam jenis teh yang dinikmati oleh jutaan orang di seluruh dunia. Sebuah bukti bahwa proses yang berbeda dapat menghasilkan karakter yang unik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,5 Pro 2 FM dari Batam, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, informasi olahraga, tim junior Indonesia berhasil melangkah ke semifinal BWF World Junior Team Championship 2026, di mana kejuaraan bulu tangkis ini di perempat final yang berlangsung di Cairo International Stadium Mesir pada Rabu 7 Oktober 2026. Indonesia menaklukkan Uni Emirat Arab dengan kemenangan 2 set langsung loh. Nah, pertandingan ini sempat ketat di set yang pertama. Ganda putra kita, Raihan Deva Edsel Pramono dan Anju Siahaan turun sebagai penentu dan sukses mengunci kemenangan tipis sekali di 5-5 dan 5-4. Wah, beda satu skor aja di set pertama. Di set yang kedua, Indonesia tampil lebih meyakinkan dan menang di skor 5-5 lawan 3-1. Anju mengaku sempat tegang menghadapi pola pemainan lawan dan terutama di poin-poin yang penting pada set pertama ya. Nah, ia berusaha mengatur napas dan lebih yakin pada pukulannya agar tidak banyak membuat kesalahan. Ini tim merah putih kita tinggal bersiap menghadapi laga semifinal. Mari kita sama-sama doakan pejuang muda kita ini sehingga dia bisa berhasil nantinya ke babak final dan pulang menjadi juara dunia. Stay tune terus di Pro 2 FM.

0: Pernah gak sih lagi duduk terus tiba-tiba kepikiran, kenapa benda ini namanya kursi ya? Kenapa bukan dudukan atau tempat rebahan? Kan kerjanya cuma satu, buat duduk. Ternyata kata kursi berasal dari bahasa Arab, kursi, yang artinya tempat duduk atau singgasana. Kata ini kemudian masuk ke bahasa Melayu dan akhirnya jadi kata kursi yang kita pakai sehari-hari. Uniknya, dari dulu sampai sekarang fungsi dasarnya nggak jauh-jauh. Ada yang buat duduk kerja, duduk makan, duduk nunggu temen yang bilang OTW padahal baru mandi. Jadi kalau hari ini kamu capek, nggak apa-apa. Kadang kita cuma butuh duduk sebentar.
1: Stay tuned on Prodware FM. Teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih habis nonton konser rasanya kayak capek sih, tapi kok happy banget ya? Padahal berdiri berjam-jam, desak-desakan, pulangnya suara serak. Ternyata nonton konser memang bisa kasih efek positif buat kita. Saat kita nyanyi bareng, ketemu banyak orang, dan menikmati musik yang kita suka, tubuh bisa melepaskan hormon yang bikin kita merasa lebih senang dan rileks. Belum lagi ketika ribuan orang nyanyi lagu yang sama. Ada rasa kayak, oh, ternyata aku gak sendirian ya suka lagu ini. Momen kayak gini juga bisa bikin kita merasa lebih terhubung dengan orang lain. Makanya, konser bukan cuma lihat penyanyi dari jauh. Kadang kita datang karena musiknya, tapi pulang bawa mood yang jauh lebih baik. Jadi kalau suatu hari kamu rela nabung berbulan-bulan buat konser, mungkin yang kamu beli bukan cuma tiket, tapi satu malam penuh kenangan.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ.

0: Teman Pro 2 dikutip dari rri.co.id, di mana PBSI memberikan bonus kepada atlet bulu tangkis Indonesia yang meraih medali di Asian Games 2026. Nah, penyerahan bonus berlangsung di Pelatnas Cipayung, Jakarta, Rabu 7 Oktober 2026. Dari Nagoya, tim Indonesia membawa pulang 2 medali emas, 1 perak, dan 3 perunggu. Wah, banyak banget ya. Bonus terbesar masing-masing bisa mencapai 2 miliar rupiah yang diberikan kepada tim bergu putra dan pasangan Leo Roli Carnado dan Daniel Martin. Nah, gitulah teman Pro 2. Sementara itu, pasangan peraih perak Amri Syahnawi dan juga Nita Violina Marwah dan tim bergu putri mendapatkan 500 juta rupiah. Peraih perunggu Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri serta Alwi Farhan menerima 250 juta rupiah. Apresiasi juga diberikan kepada pelatih, manajer, dan juga ofisial dengan nilai bonus mulai 10 juta rupiah hingga 50 juta rupiah. Ketua PBSI Fadil Imran berharap bonus ini bisa menjadi tambahan semangat bagi para atlet kita. Target berikutnya tentu saja akan kita mainkan di Olimpiade Los Angeles 2028. Itu dia informasi olahraga hari ini. Stay tune terus di 105,5 Pro 2 FM RRI Batam, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital.
2: Wah, emang bener ya enak kalau di hutan tuh suasananya.
3: Udaranya sejuk, ada suara burung. Healing gratis.
2: Iya, gratis. Tapi jangan sampai healingnya malah bawa korek api, cuy.
3: Hah? Maksudnya?
2: Ya jangan bakar-bakar sembarangan lah.
3: Oh, kan cuma api kecil.
2: Nah, masalahnya, api kecil gak pernah janji bakal tetap kecil loh, cuy. Bisa merambat ke semak, terus ke pohon lagi.
3: Iya ya.
2: Terus satu kawasan bisa kebakar.
3: Iya juga.
2: Yang kena dampaknya juga bukan cuma hutan tuh, cuy.
3: Iya ya, ada satu yang kehilangan rumah.
2: Ada udara yang tercemar.
3: Dan ada kita yang akhirnya ikut menghirup asapnya.
2: Batuk kan jadinya kita kan. Jadi kalau mau buka lahan,
3: jangan pakai cara dibakar.
2: Karena hutan itu bukan tempat untuk eksperimen api.
4: Setuju. Jaga hutan mulai dari hal sederhana. Jangan nyalakan apinya.
5: RRI Digital. Tersedia gratis di Play Store dan App Store. Download sekarang.

0: pernah lupa bawa uang tunai? Tenang aja, sekarang ada dompet digital yang membuat berbagai transaksi menjadi lebih mudah. Mulai dari membeli makanan dan minuman, membayar tagihan listrik, membeli tiket perjalanan, hingga berbelanja kebutuhan sehari-hari, semua bisa dilakukan hanya dalam hitungan detik melalui ponsel. Tapi, di balik segala kemudahannya, kita juga harus menjadi pengguna yang bijak. Jangan mudah tergoda berbelanja hanya karena banyak promo atau diskon. Sesuaikan pengeluaran dengan kebutuhan dan juga kemampuan finansial. Tapi ingat, selalu jaga keamanan akun kamu. Jangan pernah membagikan PIN, password, maupun kode OTP kepada siapapun. Pastikan juga kamu bertransaksi menggunakan aplikasi resmi dan juga jaringan internet yang aman. Dompet digital hadir untuk mempermudah hidup, bukan untuk membuat kita boros atau lengah. Ayo manfaatkan teknologi secara cerdas, aman, dan juga bertanggung jawab.
1: Teman terbaik kamu.

Kamu masih di Santai Siang ya teman Pro 2 ya. Dan kali ini Manda punya info buat kamu dari film Indonesia nih. Jadi ada film Indonesia terbaru ya, yang bukan cuma membawa cerita ke layar lebar ya teman Pro 2, tapi juga mengajak kita tuh melihat kembali nih salah satu bagian kelam sejarah Indonesia. Judulnya itu Laut Bercerita. Ini filmnya diperkirakan akan tayang di bioskop tanggal 29 Oktober 2026. Dan film ini tuh disutradarai sama Yosep Angginoen dan diadaptasi dari novel karya Leila S. Hudori. Jadi ceritanya mengikuti Biru Laut, seorang mahasiswa sekaligus aktivis yang aktif dalam gerakan perjuangan. Dan sikap kritisnya ini terhadap kondisi politik saat itu membawa resiko yang besar gitu ya bagi dirinya dan teman-temannya. Nah, yang bikin cerita ini menarik ya teman Pro 2 ya, kita tuh gak cuman melihat dari sisi aktivis, tapi juga dari keluarga yang ditinggalkan gitu. Leila mengangkat latar peristiwa politik sekitar Mei 98 gitu ya, termasuk kisah penculikan aktivis. Dan di sini tuh keluarga korban digambarkan menghadapi kehilangan yang nggak pernah benar-benar punya jawaban ya teman Pro 2 ya. Mereka juga nggak tahu orang yang mereka sayang itu masih hidup atau sudah meninggal, nggak tahu juga di mana keberadaannya, dan pertanyaan itu tuh bisa bertahan sampai bertahun-tahun. Jadi lewat Laut Bercerita ini Leila ingin generasi muda tetap mengenal sejarah tersebut dan nggak membiarkan cerita ini hilang begitu saja ya teman Pro 2 ya. Jadi kita tungguin aja filmnya Laut Bercerita yang akan tayang 29 Oktober 2026. Informasi ini aku baca langsung dari rri.co.id.

Kadang ya, yang kita cari jauh-jauh, ternyata ada persis di sekitar kita. Makanan enak, kopi yang cocok di lidah, baju yang modelnya kekinian, sampai produk kreatif yang dibuat dari rumah. Mereka adalah UMKM yang sedang tumbuh. Pelan-pelan dari usaha kecil yang berani dimulai. Buat kita, mungkin beli satu produk lokal terasa biasa aja ya. Tapi buat si pemilik usaha, satu pesanan itu bisa berarti banyak loh. Bisa buat muter modal, beli bahan lagi, atau sekedar jadi penyemangat karena tahu produknya tuh ternyata disukai orang. Makanya, ayo kita tuh dukung UMKM. Nggak harus ribet loh guys. Kalau produknya cocok, ya kita beli. Kalau memang bagus, kasih review. Kalau kamu suka, ceritain ke teman. Sesimpel itu untuk mendukung UMKM. Karena setiap usaha besar juga pernah ada di titik mulai dari nol. Dan siapa tahu nih, pilihan kecil kita hari ini itu bisa ikut bantu sebuah usaha lokal tumbuh lebih besar.

FM Pro 2, Eri Batam, teman terbaik kamu. Gak kerasa teman Pro 2, sudah hampir jam 3 sore. Sudah saatnya Manda pamit dulu dari Santai Siang ya, edisi 8 Oktober 2026. Terima kasih buat kamu yang sudah tune in dari jam 12 siang tadi ya teman Pro 2 ya. Habis ini nanti kamu masih akan ditemani sama Deno di Sore Ceria. Jadi jangan kemana-mana, keep tune in on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia. Dari usaha kuliner, kerajinan tangan, hingga produk fashion lokal, semuanya berkontribusi menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan roda ekonomi di berbagai daerah. Mendukung UMKM ternyata mudah. Mulailah dengan membeli produk lokal, memberikan ulasan yang positif, atau membagikan rekomendasi usaha favoritmu di media sosial. Langkah sederhana ini bisa membantu pelaku usaha menjangkau lebih banyak pelanggan. Bagi para pelaku UMKM, jangan ragu untuk terus berinovasi. Tingkatkan kualitas produk, manfaatkan teknologi digital untuk promosi, dan berikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Dengan kreativitas dan semangat pantang menyerah, usaha kecil pun bisa berkembang menjadi bisnis yang besar. Yuk, jadikan UMKM sebagai pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena saat kita mendukung UMKM, kita juga ikut membantu menciptakan peluang kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat ekonomi Indonesia.

0: Lagi kerja, bukannya mikirin deadline, malah mikirin hobi. Kayak bestie aku tuh, akhir-akhir ini dia tuh lagi suka banget nge-baking. Pulang kerja, bikin cookies. Pas weekend, bukannya liburan, malah cobain resep brownies. Awalnya nih, katanya cuma buat senang-senang aja. Tapi lama-lama, dia kepikiran. Kalau hobi ini dikembangin, bisa jadi cuan gak ya? Terus aku bilang, ya bisa dong. Kamu gak perlu langsung resign dan bangun toko. Bisa mulai dari belajar dulu, bikin produk yang konsisten, belajar hitung modal, belajar foto produk, dan juga belajar promosi di media sosial. Karena kreativitas dan keterampilan anak muda itu bisa jadi modal untuk menciptakan peluang. Jadi, kalau kamu juga punya hobi kayak bestie aku, jangan buru-buru bilang, ah ini kan cuma hobi. Siapa tahu yang hari ini cuma hobi, besok jadi cuan buat kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Udaranya sejuk, ada suara burung. Healing gratis.
1: Iya gratis, tapi jangan sampai healingnya malah bawa korek api cuy.
2: Hah? Maksudnya?
1: Ya jangan bakar-bakar sembarangan lah.
2: Oh, kan cuma api kecil.
1: Nah, masalahnya api kecil gak pernah janji bakal tetap kecil loh cuy. Bisa merambat ke semak, terus ke pohon lagi.
2: Iya ya.
1: Terus satu kawasan bisa kebakar.
2: Iya juga.
1: Yang kena dampaknya juga bukan cuma hutan tuh cuy.
2: Iya ya, ada satu yang kehilangan rumah.
1: Ada udara yang tercemar.
2: Dan ada kita yang akhirnya ikut menghirup asapnya.
1: Batuk kan jadinya kita kan. Jadi kalau mau buka lahan,
2: jangan pakai cara dibakar.
1: Karena hutan itu bukan tempat untuk eksperimen api.
3: Setuju, jaga hutan mulai dari hal sederhana. Jangan nyalakan apinya.

ocean. Pernahkah Anda menghitung berapa banyak botol plastik sekali pakai yang digunakan dalam seminggu? Tanpa disadari, penggunaan botol plastik sekali pakai yang berlebihan dapat menambah jumlah sampah yang sulit terurai dan berpotensi mencemari lingkungan. Salah satu langkah sederhana yang bisa kita lakukan adalah membiasakan membawa botol minum sendiri saat beraktivitas. Selain lebih praktis, kebiasaan ini juga membantu mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Kini, banyak tempat umum yang menyediakan fasilitas isi ulang air minum. Dengan membawa botol sendiri, kita tidak hanya menjaga kebutuhan cairan tubuh tetap terpenuhi, tapi juga turut berkontribusi menjaga lingkungan. Perubahan besar seringkali dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Mari mulai dari hari ini, bawa botol minum sendiri ke sekolah, kampus, kantor, atau saat bepergian.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

105,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, ada kabar seru nih buat kamu yang penggemar Upin dan Ipin. Nah, kembar kita yang seiras ini ternyata ada teater musikalnya loh, yang bakal hadir perdana di Indonesia pada 19 September 2026. Ini bertempat di Pullman Center Park di Jakarta. Ya, pertunjukan ini juga jadi bagian dari perayaan 20 tahun Upin dan Ipin. Buat teman Pro 2 yang fans sejak kecil udah ditemani sama Upin Ipin, cus, kita nonton ini ke Jakarta kalau ada duit ya. Nah, ceritanya Upin Ipin dan teman-teman itu keluar dari kampung durian runtuh menuju dunia ajaib bernama Pin Pin Pom. Nah, di sana mereka bakal menghadapi Nenek Kabayan dalam petualangan yang menguji keberanian dan persahabatan. Pertunjukan ini akan menampilkan 10 karakter dan 15 lagu. Tiketnya dijual dalam 5 kategori, mulai dari Rp225.000 hingga 1,5 juta. Dan penjualannya akan dibuka pada 10 Oktober pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Jadi kita cepat-cepat lah ya kumpulkan duit biar nanti gak ketinggalan dan habis tiketnya. Ada juga kategori tertentu yang juga sudah termasuk merchandise, dan juga di tiket VIP menawarkan kesempatan meet and greet atau foto bersama dengan aktrisnya. Nah, jadi buat yang mau tonton, catat tanggal pertunjukan dan juga waktu penjualan tiketnya ya. Tetap bersama kami di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, buat kamu yang adalah supporter Timnas Indonesia, supporter Garuda, catat nih tanggalnya. Film dokumenter The Longest Wait dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada 28 Oktober 2026 yang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Nah, film ini mengajak penonton melihat perjalanan Timnas Indonesia mengejar impian tampil di Piala Dunia. Nah, ceritanya bukan cuma tentang pertandingan aja ya, tapi juga ada suasana ruang ganti, pengorbanan, kerja tim, keluarga, hingga kehidupan para pemain di luar lapangan. Nah, sejumlah pemain dan juga staff ikut berbagi cerita nih di interviewnya. Di antaranya itu ada Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, Egy Maulana, Jas Idris, dan juga Nova Arianto. Dokumenter ini diproduksi oleh Beach House Pictures bersama Fremantle. Nah, buat kamu yang penasaran dengan perjuangan di balik jersey merah putih ini, The Longest Wait bisa jadi tontonan yang menarik untuk kamu. Trailernya juga udah dirilis, jadi sambil menunggu tayang, kamu bisa intip dulu deh cuplikan kisahnya. Thank you banget ya udah nemenin Khalil di Sore Ceria kali ini. Tapi segmen Sore Ceria belum habis ya, akan ada Kak Deno yang nemenin kamu. Jadi aku pamit undur diri ya. Nah, dadah, bye bye teman Pro 2, teman terbaik kamu.

Kadang ya, yang kita cari jauh-jauh, ternyata ada persis di sekitar kita. Makanan enak, kopi yang cocok di lidah, baju yang modelnya kekinian, sampai produk kreatif yang dibuat dari rumah. Mereka adalah UMKM yang sedang tumbuh. Pelan-pelan dari usaha kecil yang berani dimulai. Buat kita, mungkin beli satu produk lokal terasa biasa aja ya. Tapi buat si pemilik usaha, satu pesanan itu bisa berarti banyak loh. Bisa buat muter modal, beli bahan lagi, atau sekedar jadi penyemangat karena tahu produknya tuh ternyata disukai orang. Makanya, ayo kita tuh dukung UMKM. Nggak harus ribet loh guys. Kalau produknya cocok, ya kita beli. Kalau memang bagus, kasih review. Kalau kamu suka, ceritain ke teman. Sesimpel itu untuk mendukung UMKM. Karena setiap usaha besar juga pernah ada di titik mulai dari nol. Dan siapa tahu nih, pilihan kecil kita hari ini itu bisa ikut bantu sebuah usaha lokal tumbuh lebih besar.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, Allah Komosfa. Ketemu lagi barengan aku Denok Putiarawati di sore ceria. Jadi sekarang kita lagi proses training anak magang ya ceritanya ya guys ya. Jadi tadi kamu jam 3 sampai dengan jam 4 ditemenin sama Halil, and it's going to happen every day sampai nanti Halil sudah ready akan join tandem siaran barengan kita-kita nih di Pro 2 RRI Batam. So thank you so much for keep tuning in with us. Sore ceria masih lanjut sampai nanti di jam 7 malam. Dan kita masih bakalan ngobrolin tentang apa yang lagi rame di jagat sosial media ya. Whether it's about entertainment update, bisa jadi tentang film atau tentang musik, atau mungkin yang lagi rame viral dibicarakan oleh netizen sosial media ya. It could be anything. But let me wrap all things up before I tell you the update. Sambil kita throwback tipis-tipis, kita dengerin dulu ada satu single dari Bee Gees with More Than a Woman. Enjoy this one.

0: Pernahkah kita menyadari bahwa salah satu kunci hidup sehat sebenarnya sangat sederhana? Ya, cukup dengan membiasakan minum air putih yang cukup setiap hari. Air putih berperan penting dalam menjaga berbagai fungsi tubuh, mulai dari membantu proses pencernaan, mengatur suhu tubuh, hingga mendukung konsentrasi saat beraktivitas. Sayangnya, masih banyak orang yang baru minum ketika merasa haus. Padahal, rasa haus merupakan tanda bahwa tubuh sudah mulai membutuhkan cairan. Karena itu, biasakan bawa botol minum kemanapun Anda pergi dan luangkan waktu untuk minum air putih secara teratur, terutama saat cuaca panas atau setelah melakukan aktivitas fisik. Ingat, menjaga kesehatan tidak selalu harus dimulai dengan langkah besar. Terkadang, segelas air putih yang diminum tepat waktu bisa menjadi awal dari tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu masih di Sore Ceria barengan aku Denok Mutiarawati ya. Nemenin kamu yang lagi pada OTW pulang nih, lagi di jalan ya. Hati-hati ya teman Pro 2, jangan ngebut-ngebut nih, jarak pandang lumayan agak berkabut ya. Karena hari ini untuk kualitas udara Kota Batam dan sekitarnya tidak sehat bagi kelompok sensitif. Polutannya di angka 137 cuy, lumayan ini, lumayan berasa ya kalau nggak pakai masker, apalagi kamu sering di outdoor. Jadi kalau pakai motor, pulangnya pakai masker tuh, OTW pakai masker ya, supaya tetap mengurangi resiko terpapar polusi udara yang berbahaya ya guys. Oke, kita sekarang bahas dulu kabar baik nih teman Pro 2 dari dunia konservasi Indonesia. Dan ini datang dari Suaka Rhino Sumatera atau SRS, Taman Nasional Wai Kambas Lampung. Ada dua badak Sumatera yang ada di sana, namanya Ratu dan Delilah, yang ternyata sedang mengandung. Oh, finally akan ada keturunan baru untuk badak ya teman Pro 2 ya. Ini bukan cuma kabar bahagia untuk pengelola atau pecinta satwa loh, tapi ini kabar penting untuk kelangsungan badak Sumatera. Kenapa? Kalau bicara data, badak Sumatera tuh sekarang termasuk satwa yang terancam punah ya teman Pro 2. Populasinya di alam diperkirakan enggak lebih dari 80 ekor. Jadi setiap kelahiran baru benar-benar punya arti yang besar ya Wak. Nah kalau Ratu, ini bukan kehamilan pertamanya Ratu ya. Ratu sedang mengandung calon anak keempatnya bersama Andalas, pasangannya Ratu teman Pro 2. Sementara Delilah ini anaknya badak Ratu. Kan sekarang mengandung juga, Delilah lagi menantikan calon anak keduanya bersama dengan Harapan. Bagus banget ya nama-namanya badak-badaknya ya teman Pro 2 ya. Jadi kalau nanti semuanya berjalan lancar, bisa dibilang keluarga ini bakalan makin rame nih teman Pro 2. Nah kalau per 3 Oktober ini usia kehamilannya Ratu udah 238 hari ya, atau 7,9 bulan ya teman Pro 2. Sementara Delilah udah lebih dulu 251 hari atau sekitar 8 bulan 3 minggu lah ya guys ya. Udah mau masuk kehamilan yang cukup lanjut. Menariknya kabar ini juga mengingatkan kita kalau konservasi itu bukan cuma soal menjaga hewan supaya gak punah, tapi juga gimana memastikan mereka bisa berkembang biak dengan baik di habitatnya yang semestinya ya. Satwa liar harus berada di alam liar, bukan dipelihara ya teman Pro 2 ya. Jadi karena buat satwa yang jumlahnya tinggal sedikit, satu kelahiran aja bisa jadi kabar yang sangat berarti. Jadi kita doain aja ya untuk kehamilannya Ratu dan Delilah berjalan dengan lancar ya teman Pro 2 ya. Seneng banget dibalik banyaknya cobaan ya yang sedang dihadapi oleh kita WNI ya, apalagi sekarang memang juga kabut asap lagi berasa-berasanya banget, ada sedikit kabar bahagia, sedikit lighten up the mood guys.

0: Lagi kerja, bukannya mikirin deadline, malah mikirin hobi. Kayak bestie aku tuh, akhir-akhir ini dia tuh lagi suka banget nge-baking. Pulang kerja, bikin cookies. Pas weekend, bukannya liburan, malah cobain resep brownies. Awalnya nih, katanya cuma buat seneng-seneng aja. Tapi lama-lama, dia kepikiran. Kalau hobi ini dikembangin, bisa jadi cuan gak ya? Terus aku bilang, ya bisa dong. Kamu gak perlu langsung resign dan bangun toko. Bisa mulai dari belajar dulu, bikin produk yang konsisten, belajar hitung modal, belajar foto produk, dan juga belajar promosi di media sosial. Karena kreativitas dan keterampilan anak muda itu bisa jadi modal untuk menciptakan peluang. Jadi, kalau kamu juga punya hobi kayak bestie aku, jangan buru-buru bilang, ah ini kan cuma hobi. Siapa tahu yang hari ini cuma hobi, besok jadi cuan buat kamu.
1: Hits Rewind. You are listening Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

Di tengah kesibukan sehari-hari, banyak orang menghabiskan waktu dengan duduk terlalu lama. Padahal, kurangnya aktivitas fisik dapat meningkatkan resiko berbagai masalah kesehatan. Tidak perlu olahraga berat untuk menjaga tubuh tetap bugar. Berjalan kaki, bersepeda, naik tangga, atau melakukan peregangan ringan selama beberapa menit setiap hari sudah dapat memberikan manfaat bagi kesehatan. Aktivitas fisik secara rutin dapat membantu menjaga kesehatan jantung, meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi stres, serta membuat tubuh terasa lebih segar dan berenergi. Luangkan waktu setidaknya 30 menit setiap hari untuk bergerak aktif. Mulailah dari langkah kecil yang sesuai dengan kemampuan dan rutinitas Anda. Ingat, kesehatan adalah investasi jangka panjang. Dengan bergerak lebih aktif hari ini, Anda sedang menjaga kualitas hidup di masa depan.

guys ya. Kita mulai dari Batam Center dulu tuh kan, betul. Jam-jam segini tuh simpang BI pasti lampu merahnya itu padet. Tapi bukan yang ngejam atau macet parah yang gak bisa gerak gitu loh guys. Dia padetnya tuh pas lampu merah aja. Kayak ini sekarang per sore hari ini, lampu merah di depan simpang BI itu macetnya sampai ke pintu masuk Angku Putri. Lumayan panjang emang. Cuman biasanya begitu lampunya udah hijau nih kan, udah jalan nih sekarang, itu langsung bubar jalan. Langsung lancar lagi gitu ya. Yang paling belakang sih emang dua kali lampu merah, tapi enggak yang enggak bisa gerak gitu loh guys. Jadi masih, harusnya masih aman lancar ya. Sekarang kita bergerak ke Bundaran Madani. Nah ini ada dua titik macet ya, arah dari Glail menuju ke Pasir Putih. Yang simpang Pasir Putih itu loh teman Pro 2 menuju ke Ocarina itu lumayan macetnya. Cuman masih bisa gerak ya, cuman kayak padet gitu lah. Emang karena jam-jam segini tuh biasanya dia itu jamnya antara di Bundaran Madaninya itu, walaupun memang udah ditutup ya, satu arah yang dari arah Batam Center mau ke Pasir Putih kan udah ditutup, tapi tetap aja berasa gitu. Karena ada juga kemacetan yang dari arah Pasir Putih mau ke arah dalam, ke arah Litek tuh. Nah itu ketemu tuh, jadinya gara-gara di situ macet di arah si simpang Bundaran Madani menuju Pasir Putihnya, jadinya kena juga imbasnya gitu ya. Sebaliknya pun juga kayak gitu nih teman Pro 2, dari arah Batam Center mau ke simpang Glail itu kendaraan udah mulai padat. Ada dua titik kemacetan, satu di bundaran yang dekatnya simpang Kuda, yang kedua di simpang Glail. Yang udah simpang Kuda tuh kan ada kayak tanjakan sedikit tuh ya, yang deket-deketnya apa sih itu, toko-toko baju sama toko-toko sport itu ya. Nah itu mulai tuh macet lumayan tuh di situ ya. Ini lumayan akan memakan waktu kalau kamu lewat sini per jam ini 5.13. Sekarang kita coba ke simpang Seiladi ya, dari arah ini, dari arah mana ya ini ya. Oke, skip dulu simpang Kasablanka aja dulu. Daripada aku gak bisa jelasin ya Wak ya. Simpang Kasablanka dari arah flyover Laluan Madani menuju ke Bukit Vista lancar, tumben tidak ada kemacetan. Begitu juga sebaliknya dari flyover Seiladi menuju ke Awal Bros juga lumayan sepi sih sore hari ini. Kalau di Pura Seiladi juga lancar ya, tidak ada kemacetan ya teman Pura 2 per sore hari ini. Simpang Kuda, simpang Kuda ramai lancar dua arah, baik dari arah simpang Glail ke underpass yang terowongan itu atau sebaliknya, itu juga aman-aman aja ya teman Pura 2 ya. Rame tapi masih lancar. Kita sekarang move ke tanjakan Sotling. Lancar nih, gak ada macet ya. Entah di Tiban Kampung kasih update ya guys ya. Last, ada di pos damkar dekatnya Panbil. Ah, yang dari arah Panbil menuju ke simpang Kabil atau K-Square, lumayan tuh volume kendaraannya yang menuju ke sana dan pasti akan cukup padat ya di lampu merah. Nah itu yang bisa aku pantau dari matanya.batam.go.id. But if you guys have more detail information as you go, kalian kayak ada kejadian apa gitu ya, atau macet di mana yang titiknya tidak tercover oleh tadi yang sudah aku laporin, boleh banget kasih tahu aku ya teman Pro 2, biar kita juga bisa kasih heads up sama teman-teman yang lain yang lagi pada OTW. Yang penting apa? Yang penting itu selamat sampai dengan tujuan ya teman Pro 2 ya. Ini biar kamu slow, biar kamu enjoy. Kita dengerin dulu Buffalo Soldier from Bob.

0: Kamu pernah nggak ngobrol sama orang yang suaranya tuh adem banget?
1: Pernah. Kayak dia ngomong biasa aja, tapi kita tuh betah dengernya.
0: Nah, biasanya orang kayak gitu dibilang soft-spoken.
1: Berarti suaranya harus kecil?
0: Nggak juga, bukan soal seberapa kecil suaranya. Tapi cara ngomongnya tenang, nggak buru-buru, dan nggak bikin lawan bicara merasa ditekan.
1: Oh, pantes ya. Ngobrol sama orang yang soft-spoken tuh rasanya lebih nyaman.
0: Iya, bahkan waktu beda pendapat pun gak terasa kayak lagi berantem.
1: Padahal cuma beda cara ngomong.
0: Betul, karena kadang yang bikin orang tersinggung itu bukan isi omongan kita,
1: tapi cara kita ngomonginnya.
0: Jadi, kalau bisa ngomong dengan tenang.
1: Kenapa harus bikin suasana tegang?
0: Soft-spoken bukan berarti lemah. Kadang, justru cara paling santai buat bikin orang mau mendengarkan.
2: Available on Google Play Store and App Store. RRI Digital. Download now.

0: Kalau lagi buka marketplace, biasanya apa sih yang dicari? Barang yang lagi viral, diskon besar, atau brand yang namanya udah terkenal? Tapi pernah nggak sih sebelum klik check out, kamu coba cari produk lokal juga? Sekarang tuh banyak banget produk buatan Indonesia yang kualitasnya tuh nggak kalah keren. Mulai dari makanan, fashion, skincare, kerajinan, dan juga berbagai produk kreatif lainnya. Menariknya, ketika kita membeli produk lokal, uang yang kita keluarkan bukan cuma berhenti di transaksi. Ada pelaku usaha, pekerja, pemasok bahan, sampai orang-orang di balik produksi yang ikut merasakan perputaran ekonominya. Jadi, kalau ada produk lokal yang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan, kenapa enggak kasih kesempatan? Gak harus selalu mahal, gak harus selalu viral. Kadang satu keputusan kecil saat check out bisa jadi dukungan besar buat usaha di sekitar kita.
1: Teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Tadi ada Meiska, Aku Cuma Punya Hati. Nah, aku juga punya kabar kalau kita sudah hampir berpisah nih untuk segmen ini ya, Wak ya. Udahlah ya, udah ya. Aku nemenin kamu di sore cerianya ya, teman Pro 2. Udah mau jam berapa ini? Udah mau maghrib. Sekarang udah menit ke 55 lepas dari jam 5 sore. 3 menit lagi sudah mau maghrib. Jadi segini aja dulu perjumpaan kita di sore ceria. Besok aku off, tapi kita ketemu lagi hari Minggu kayaknya. Besok sama Sabtu aku libur. Minggu baru kita jumpa di Santai Siang ya, teman berdua. Enjoy the rest of our program which will accompany you until midnight tonight. Jadi lanjut aja, aku pamit dulu. Thank you so much for keep tuning in with me. Denok Mutiarati pamit. Selamat sore.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rab pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratal mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: Pernah beli makanan atau kerajinan online terus mikir, ini bikinnya di mana ya? Bisa jadi jawabannya ada petani yang menghasilkan bahan pangan, ada UMKM yang bikin makanan khas, dan ada pengrajin yang bikin produk kita keren. Dan sekarang produknya nggak harus nunggu orang datang ke desa. Sekarang tinggal foto, upload, promosi, and check out. Barangnya bisa jalan kemana-mana. Makanya, membangun dari desa itu bukan berarti cuma bikin jalan atau bangunan ya guys, tapi juga membuka akses supaya orang desa bisa belajar, berusaha, jualan, dan juga berkembang. Karena kalau cuma kota yang maju, yang lain kapan dong? Jadi, jangan remehkan desa. Bisa jadi produk yang lagi kamu check out malam ini datang dari ide sederhana seseorang yang ada di sono. Desa tumbuh, ekonomi ikut tumbuh. Dan kalau tumbuhnya bareng-bareng, Indonesia juga ikut maju.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: pernah nggak sih nyobain makanan khas dari daerah lain di Indonesia? Setiap daerah itu memiliki cita rasa yang unik, mulai dari cara masak, penggunaan rempah-rempah, hingga cerita yang melatar belakangi setiap hidangan. Kuliner tradisional bukan sekedar makanan. Di balik setiap sajian, tersimpan nilai budaya, sejarah, dan juga kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang menjadikan kuliner Indonesia begitu kaya dan beragam. Sayangnya, di tengah banyaknya makanan modern, sebagian kuliner tradisional mulai jarang dikenal, terutama oleh generasi muda. Padahal, melestarikan kuliner tradisional bisa dimulai dari hal sederhana, seperti mencicipi makanan khas daerah, memasaknya di rumah, atau memperkenalkannya kepada keluarga dan juga teman. Dengan mencintai kuliner tradisional, kita ikut menjaga identitas bangsa, sekaligus mendukung para pelaku usaha kuliner lokal agar terus berkembang. Setiap hidangan tradisional bukan hanya untuk memanjakan lidah, tapi juga menjadi warisan budaya yang patut kita banggakan.
1: Stay tuned on Prodway FM. Teman terbaik kamu.

0: You said forever, now I drive alone past your street.
1: Masih banyak informasi yang beredar di sekitar kita, tapi gak semua benar. Myth or fact hari ini, main ponsel dalam gelap bisa merusak mata secara permanen. Faktanya, menggunakan ponsel di tempat gelap memang bisa membuat mata cepat lelah. Namun, gak secara langsung menyebabkan kerusakan permanen. Cahaya layar yang kontras dengan kondisi gelap membuat mata bekerja lebih keras sehingga terasa tidak nyaman. Solusinya sederhana, gunakan pencahayaan yang cukup dan beri waktu istirahat untuk mata. Jadi, penting untuk lebih bijak dalam menyaring informasi agar tidak terjebak dalam mitos yang belum tentu benar.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: 104.2.
1: Selamat malam teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
0: Info Pro 2.
1: Informasi yang pertama ada dari Taylor Swift yang menduduki puncak Billboard Hot 100 lewat Patient Zero, di mana lagu ini menghentikan rekor 24 minggu Ella Langley dengan Choosing Texas. Taylor Swift juga memborong 5 besar chart berkat perilisan album Deluxe The Life of Showgirl The Encore.
0: Info Pro 2.
1: BTS dikabarkan batal jadi headliner Coachella tahun depan setelah sebuah laporan dari salah satu media industri musik Amerika Serikat termasuk Hits Daily Double mengabarkan promotor Coachella yaitu Golden Voice sebelumnya telah melakukan negosiasi untuk menghadirkan BTS sebagai salah satu headliner Coachella. Namun hanya menemui jalan buntu hingga berakhir tanpa kesepakatan. Bahkan kabarnya CEO Golden Voice, Paul Tallett, sempat untuk mendatangi panggung comeback BTS di Gwanghwamun Square, Seoul pada bulan Maret kemarin. Gagal membawa BTS ke atas panggung Coachella menjadi suatu pukulan tersendiri bagi Coachella mengingat performa global group tersebut saat ini.
0: Info Pro 2.
1: Lalala Festival 2027 resmi mengumumkan kembali ajang musik lintas negara dengan menggelar tur 3 kota di Manila pada 14 Februari, Jakarta 17 Januari dan Bangkok 20 Januari. Ada nama Olivia Dean yang sudah dipastikan akan tampil di Jakarta bersama dengan line-up lainnya seperti Jungle, Saint Vincent, dan lainnya.
0: Info Pro 2.
1: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.
0: Info Pro 2.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

0: seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Halo, selamat malam Indonesia.
2: Ya, yes, semua berdua langsung menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
1: Yo, what's up teman berdua seluruh Indonesia dimanapun kamu berada. Selamat malam ya buat kamu yang mungkin ada di Jakarta, ada di Bandung,
2: di Paris, di Inggris, di Jerman.
1: Di Paris, ada yang di Inggris, di Jerman.
2: Pasti ada yang streaming kan? Iya, pasti ada yang
1: bener. Bener, pokoknya dimanapun lo berada, semoga lo dalam keadaan baik-baik aja ya.
2: Amin, dan malam hari ini seperti biasa, yes. Kalau udah ada Ellen edit, kita gak mungkin cuma ngobrol berdua aja, Dit, ya.
1: Betul, karena kita ngobrol sendiri.
2: Monolog. Edit akan baca puisi abis ini.
1: Gak usah. Mentari.
2: I am three. Loh, boleh dong. Boleh-boleh aja kan.
1: Jangan dong, beda.
2: Boleh-boleh aja
1: beda.
2: Dong.
1: Yang gue maksud bukan ke situ.
2: Oh, bukan ke situ.
1: Bukan ke situ.
2: Gak apa-apa, udah gak ada juga kartunya.
1: Ya benar sih.
2: Iya kan.
1: Bener. Anyway.
2: Yes.
1: Malam hari ini seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol seru-seruan satu jam ke depan ya.
2: Betul. Barengan
1: sama musisi-musisi Indonesia nih.
2: Nah, kebetulan di malam hari ini karena lu pasti bosen denger cowok-cowok mulu ya berdua.
1: Betul.
2: Kita kedatangan malam hari ini satu perempuan pastinya.
3: Halo mas.
2: Aduh. Enggak ya. Kayak Hudson ya bolak-balik kita.
3: Iya.
1: Ada itu lucu sih.
2: Siapa sih yang
1: kreatif?
2: Ada yang masih ingat Hudson mungkin teman berdua.
1: Padahal anyway, malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang wanita yang baru aja merilis sebuah single terbarunya nih.
2: Yes, benar banget. Karena terakhir Doi juga kesini untuk membahas single yang waktu itu baru dia keluarkan. Avolia ya kalau
1: nggak salah. Bukan beda.
2: Siapa tuh?
1: Kita bakal ngobrol sama Alisa Dira.
2: Betul banget.
1: Lurus aja udah lurus.
2: Gue nungguin loh padahal. Yes, Alisa Dira baru aja merilis sebuah single teman perdua. Nanti kita akan tanya-tanya dan kita akan kupas habis seputar single terbarunya ini.
1: Yoi, jadi buat kamu semua teman perdua yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, pengen bertanya, pengen absen aja juga boleh banget. Langsung bisa drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
2: Atau kamu mungkin fansnya Alisa Dira yang pengen ngepoin lebih dekat lagi, langsung aja merapat ke YouTube-nya atau WhatsApp.
1: Yes, betul. Itu dia, jadi pastiin kamu tetap di MLC
2: Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music, Live Chat.
1: Sesuai janji kita tadi, teman berdua.
0: Yes.
1: Kalau udah malam, gak mungkin Alan sama Edit doang di malam hari ini.
0: Betul. Karena malam hari ini kita sudah kedatangan seorang wanita.
1: Asik, aku wanita yang sedang jatuh cinta. Oh, ini Alisa Dira. Yeah.

0: teman-teman nggak tahu, aku terakhir kesini banyak cerita tentang kuliah.
1: Betul, betul. Waktu itu kamu baru semester 1, terus juga baru banget masuk.
0: Nggak selebay itu, nggak selebay itu, ya? Selebay itu sih.
1: Karena waktu itu lagi cedera kebetulan kakinya kesini.
0: Iya, waktu itu lagi cedera kakinya. Bener. Dan sekarang alhamdulillah udah sembuh gitu ya.
1: Iya, yeah.
2: Tapi bisa salto katanya.
1: Nggak usah, nggak usah.
0: Bisa, aku gak bisa. Aku yoga.
2: Oh iya beneran. Iya. Oh,
1: wow. Agoy. Okay. Kamu bisa agoy.
0: Yoga.
2: Oh yoga.
0: Asoy.
1: Bisa yoga, kamu sering yoga berarti sekarang?
0: Sering. Biar tetap waras kak katanya.
2: Aduh.
1: Paham.
0: Walaupun kantongnya jadi gak waras. Kan ya.
1: Tapi kamu selain yoga apalagi lagi padel atau pilates mungkin?
0: Aku yoga, padel, gym.
1: Oh.
0: Pickleball.
1: Oh iya?
2: Wow. Hmm. Oke. Okay.
1: Keren.
0: Karena di kampus aku kalau main pickleball gratis.
1: Oh. Oke. Okay. Yeah, memanfaatkan fasilitas.
2: Bener, nah. Bener.
1: Kalau padel gimana padel?
0: Kalau padel biasanya keliling-keliling sih tergantung host reclubnya. Asai.
1: Ini anak padel nih baru nih. Ini baru anak padel nih.
2: Reclub ya.
1: Iya.
2: Jujur, Gen Z.
1: Jujur, gue sampai ke Blok M tuh nyari Alisa kok gak ada-ada.
0: Berarti kalau misalnya kakak lagi di Blok M Square nih misal, berarti akunya lagi taman literasi.
1: Oh iya bener.
0: Kalau misalnya kakak lagi di taman literasi, aku lagi di pasar raya. Kayak gitu aja pokoknya.
2: Emang gak mau ketemu lu?
1: Intinya itu sebenernya ya. Padahal gue udah ditanya pakai apa lagu galau kamu tuh gue pengen ditanya.
0: Oh, pengen ya.
2: Oh lagi galau lah.
1: Enggak juga, udah gak usah kesitu-situ. Jadi kita Alisa hari ini, yes. Kita kedatangan Alisa, senang sekali.
2: Betul.
1: Dengan single terbarunya.
0: Yes.
2: Ini berjudul Strategi Memilikimu.
0: Iya, betul sekali kakak-kakak.
2: Ini yang kali ini lebih ke lagu-lagu apa ya, romansa ya.
0: Romansa nih.
1: Lagi merilis lagu yang bernuansa romansa sekarang.
0: Betul, karena ini adalah salah satu perjalanan di EP aku ya. Jadi aku kan mau bikin EP nih kakak-kakak. Dan ya aku meskipun signature aku adalah lagu galau gitu ya. Atau lagu yang ngata-ngatain orang-orang yang tidak berperi kemanusiaan itu.
1: Aduh.
0: Wow. Tapi menurut aku ya segala sisi itu pasti dimiliki lah sama satu orang. Okay. Mau dia segala apapun pasti dia juga punya sifat romansanya. Bener. Gitu. Mau dia sejahat apapun pasti ada sisi baiknya dan sebagainya gitu.
1: Bener. Luar biasa. Emang Alisa Dira tuh selalu mengambil POV yang tidak biasa deh.
2: Betul.
1: Iya gak sih?
2: Betul.
1: Selalu
2: ya.
0: Alhamdulillah ya.
2: Bener. Psikologi cuy.
1: Psikologi.
0: Masih inget ya.
2: Masih inget dong.
1: Inget dong.
2: Masih inget
1: dong. Kita tahu UKT kamu berapa.
0: Oh, enggak dong.
2: Terlalu. Kok jadinya serem ya?
1: Orang dekanat ya. Takutnya orang dekanat ya. Iya.
2: Alright. Ini kenapa akhirnya memilih lagu yang buat dirilis sekarang ini bertema romansa nih akhirnya?
0: Karena nanti EP aku itu pokoknya perjalanan gimana dari awalnya aku bisa suka sama satu orang ini dan nantinya aku menjalin hubungan dengan dia dan habis itu diakhiri juga hubungannya, ada fase-fase galaunya dan lain-lain dan akhirnya nanti bangkit mencari versi diriku lagi gitu. Jadi adalah kenapa akhirnya aku bikin ini karena menurut aku harus ada bagian dimana memang akunya berbunga-bunga gitu ya.
1: Wih,
0: kayak sebelum orang tersakiti kan biasanya mereka denial dulu. Nah ini fasenya nih.
1: Ini saatnya nih.
0: Ini saatnya nih.
2: Bener.
1: Ini waktu gue. Ini saatnya gue.
0: Ini waktu gue belum sadar nih.
1: Nah.
0: Jadi lebih ke situ sih.
1: Oh gitu.
0: Iya dan menurut aku emang jatuh cinta itu pasti pada awalnya kerasa fun ya.
1: Yeah.
0: Aku pengen bikin lagunya juga ya fun gitu.
1: Oh gitu.
2: Okay.
1: Berarti aku bisa narik kesimpulan kalau ini ditulis oleh kamu sendiri dengan pengalaman pribadi.
0: Betul, dan ini dibantu sama satu teman aku lagi, jadi nulisnya berdua. Tapi dia tuh lebih kayak ke fasilitator gitu ya. Aku udah punya cerita gini. Nah dia itu jago bikin nadanya, jadi kita garap. Tapi untuk ceritanya emang dari aku.
1: Berarti asli real kejadian sama kamu.
0: Real kejadian. Kan judulnya Strategi Memilikimu.
1: Betul.
0: Kan. Aku tuh kalau misalnya suka sama seseorang, kalau misalnya dilihat dari masa lalunya maksudnya ya, aku tuh kayak punya strategi tuh sebenarnya bahasa sehari.

0: sebenarnya tuh modus lah.
1: Iya.
0: Cuma kan kita bikin ini lebih keren lagi.
1: Iya, iya,
0: modus kan kayak kuring ya.
1: Iya, kita bikin lebih classy ya.
0: Iya, kalau modus takutnya kayak dikira modus telpon.
1: Iya, aduh,
0: penipuan ya. Iya, enggak ya, jangan ya.
2: Jangan, gitu. Bener.
1: Jadi judulnya adalah kamu putuskan strategi memilikimu.
0: Iya.
2: Betul. Mm-hmm.
1: Tapi kamu adalah tipe yang ini gak sih? Yang kayak untuk mendapatkan seseorang, kamu udah mikirin strateginya?
0: Udah, biasanya tau gak strateginya buat apa?
2: Apa tuh?
0: Buat first date-nya, biasanya strateginya.
2: Wow, oke.
0: Okay. Kayak kalau misalnya perempuan kan gak mungkin gak sih? Bukan gak mungkin, aku gak mau bilang gak mungkin ya. In this era mungkin-mungkin aja. Cuman biasanya kan lebih enak kalau cowok yang ngajak duluan nih.
1: Iya, jelas.
0: Nah itu pasti ada strateginya gimana kita mau mengajak dia gitu.
2: Oke. Okay.
0: Kayak, aku pernah waktu itu kayak pengen ngedate sama orang gitu. Terus dia, tapi ini udah lama banget ya.
1: Iya, iya, iya. Disclaimer dulu ya.
0: Pas aku SMA lagi.
2: Oke, iya lagi gitu kan.
0: Kayak dia jago ngedit gini-gini. Terus itu aku kayak, ajarin gue ngedit dong. Jadi kayak, maksudnya gitu.
2: Oke.
1: Oh iya, iya, iya.
0: Jadi aku gak mau kayak ngedate itu tuh kelihatannya aku pengen, enggak. Okay. Aku pengen kayak bawa pulang sesuatu juga gitu. Maksudnya kayak bawa pulang ilmu kah, atau kayak apa yang bisa diulik dari dia gitu.
1: Berarti gak sesimpel kamu kayak ngekode, tempat ini lagi lucu nih.
0: Enggak, gitu. Enggak, gitu ya. I want to make it valuable gitu kan.
2: Bener.
1: Nice.
0: Dan biasanya aku kalau first date BTW ajak temen aku biasanya.
2: Oh iya.
1: Jadi bertiga atau berempat atau ramean gitu.
0: Biar kayak dia enggak, biar dia gak kayak kelihatan kalau gue mupeng gitu. Maksudnya kayak, enggak, gue gak sepengen itu sama lo gitu.
2: Biar gak kelihatan ngebet banget ya.
1: Strategi.
2: Jujur. Alus bro.
1: Alus, pisan.
2: Aduh.
1: Oke.
2: Jadi itu salah satu strategi yang dipakai Alisa Dira buat ngajak ngedit ya.
1: Mungkin teman berdua kalau ada yang mau ngedit bisa pakai cara Alisa Dira nih.
2: Boleh. Pokoknya nanti kita bakal ngobrol lagi soal strategi memilikimu. Apakah strateginya sama dengan John Hartman?
1: Salah. Sintayong.
2: Pokoknya nanti kita bakal bahas. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, pengen seru-seruan juga, boleh banget teman berdua langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRD Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: So jangan kemana-mana, masih di MLC
2: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC.
2: Music Live Chat dan masih bersama Alicia Dira.
1: Alright. Tadi kita udah ngebahas sedikit ya soal strategi memilikimu nih ya. Tadi kalau strateginya Alicia Dira buat ngajak first date ya.
3: Iya.
1: Itu adalah cara yang halus ya, mulus.
2: Halus gitu. Banget, enggak kelihatan ya.
1: Enggak kelihatan. Yeah. Kalau emang ngebet banget gitu kan.
3: Iya.
1: Tapi takutnya kalau gitu malah jadi temen doang gimana?
3: Nah itu menurut aku ya, menurut aku tuh kalau misalnya cowok nggak beneran suka sama orang ini,
1: oke,
3: dia cenderung nggak tahu harus apa. Jadi itu justru seleksi alamnya kalau misalnya dia make a move yang menyatakan bahwa dia emang suka sama aku, baru dia suka sama aku. Karena kalau dia adalah orang yang bingung, bingung itu artinya dia nggak suka.
1: Oh, ya ya.
3: Gak suka artinya gak suka, bingung artinya gak suka. Kalau dia jelas baru dia suka kalau menurut aku.
1: Oke, tapi gimana bisa dikatakan kalau si cowok ini kayak kena nih gitu.
3: Ya kalau dia kayak kalau lama-lama gue nyaman
1: nih. Asik.
3: Tapi kalau sekarang kalau misalnya dia ngomong gitu ke gue, mungkin gue kayak ntar ya, tunggu ya. Nanti aja kita nikah aja ya.
1: Aduh.
2: Tiba-tiba dari diseleksi mau ngedit tiba-tiba langsung nikah. Ya. Kaget juga.
3: Udah kayak males kali ya untuk main-main something.
1: Bener, iya ya, kayak buang-buang waktu ya jatuhnya ya.
3: Kalau emang mau serius, lu mau nikahin gua gak nantinya gitu.
1: Asik.
2: Zar. Seorang Alicia Dira langsung ya.
3: Tapi ngomong-ngomong IP ya, gue tuh cukup apa ya, ini adalah salah satu lagu yang gue cukup deg-degan sih waktu rilis.
1: Kenapa tuh?
3: Ya karena sebenarnya gue kan jiwanya tuh galau.
1: Iya, oke.
3: Gue bisa nggak ya kira-kira rilis lagu ini dan tulus gitu loh, genuine gitu. Karena kan kayak pasti audiens zaman sekarang makin pinter dong. Mereka bisa membedakan mana musisi yang emang jujur sama karyanya, mana yang pura-pura. Atau mungkin maybe di luar sana ada yang kayak bisa ngedetect, bisa ngerasain kalau ini mah musisi cuma nyari duit doang gitu loh. Dan gue gak mau dicap kayak gitu. Jadi kayak emang ini tantangan banget, gimana membawa rasa-rasa bahagia ke dalam lagu ini dan lain-lain. Tapi untungnya dibantu juga ya sama tim-tim dari label aku, Indosemar gitu. Terus habis ada vokal direkturnya juga.
1: Benar-benar.
3: Itu sangat menjaga barrier banget.
1: Tapi apa maksudnya hal-hal yang diterapin, treatment yang dilakukan buat menjaga kejujuran itu apa di lagu ini?
3: Ya pastinya ketika nyanyi nih misal take vokal gitu ya. Ya berarti kalau hari itu emang lagi galau atau hari itu lagi tidak bahagia, ketika nyanyi tapi ingat aja masa-masa di mana kamu bahagia misalnya. Kayak gitu. Jadi emang rasanya itu enggak boleh bohong gitu ya. Terus kayak misalnya dengan kita kan ada foto artwork juga fotonya. Fotonya harus senuansa gitu. Dan emang waktu lagi waktu lagi foto untuk artworknya atau buat atau lagi syuting buat videonya ya emang harus dalam mood yang happy, entah abis ngopi atau apa kita jadi happy bener. Jangan yang penting sebagai pelaku seni ya jangan bohong aja gitu ya.
1: Benar-benar.
2: Ternyata sih artworknya bahagia sekali dengan bunganya ya.
1: Benar-benar
2: sedang berbunga-bunga kayaknya.
3: Iya, dan sekali. Alhamdulillah di Spotify jadi cover buat musik akhir pekan.
1: Jadi fotonya
3: gak sia-sia nih. Spotify.
2: Dipakai di Spotify ya.
1: Benar.
2: Ada bunga matahari gitu ya. Ini lucu sih,
1: Benar-benar. Dan belakangnya tuh kayak ini ya, ya kayak bikin strategi gitu.
3: Betul,
1: kan, penyelidikan gitu kan.
3: Betul, iya itu yang bikin dari timnya Indosemar.
2: Widih. Ipan keren banget, Ipan.
3: Ipan dan teman-temannya ada
1: yang Benar.
2: Iya sih, kelihatan sih ini adalah karya yang emang terkonsep dan jujur pada penyampaiannya akhirnya.
3: No AI ya.
2: Pastinya. Oke, tapi kalau dari strategi memilikimu sebenarnya emang dari awal kamu udah mikir untuk kayak emang pengen dibikin genre ini berarti fun upbeat gitu ya?
3: Sebenarnya dia bukan yang kayak fun yang kayak
2: semangat banget enggak ya?
3: Enggak, tapi dia tuh lebih kayak pop, tapi gitar bass dan kayak dia ngalun, medium tempo lah.
2: Oke. Bukan yang mewakili dalam butterfly yang lagi tinggi-tingginya gitu.
3: Oh, enggak sih.
2: Biasanya kan ada yang kayak gitu kan.
3: Enggak, dia kayak lebih ke ih seneng banget deh akhirnya kita bareng.
2: Lebih ke situ ya. Wow. Jadi lagi happy tapi tetap mindful.
3: Betul.
2: Wah, itu keren tuh. Jarang soalnya biasanya orang lagi kasmaran masih mindful tuh jarang banget sekarang gitu.
1: Benar.
3: Kayak gitu sih kakak.
1: Alright. Tapi berarti POV di lagu ini adalah yang benar lagi ngejar atau apa nih posisinya?
3: Jadi kalau misalnya bisa dibedah ya lirik lagu Strategi Memilikimu tuh, kalau di awal-awalnya aku bilang nih ke orang ini kayak, hey, kita bisa bareng itu bukan karena kebetulan loh, karena sebenarnya banyak yang diam-diam tuh aku lakuin. Banyak yang diam-diam ku lakukan kayak gitu. Salah satunya misalnya nih, kalau dia ulang tahun tuh aku catat di kalender aku biar aku jadi yang kayak pertama kali ucapin. Dan yang lainnya, jadi kayak terus aku juga ngomong, ini tuh hanya salah satu strategi dan masih ada banyak lagi. Karena kan di dalam lagu itu emang ruangnya gak banyak untuk cerita. Kalau misalnya gue sebutin semuanya, lagunya sampai besok dong. Jangan.
2: Lebih ke podcast jadinya kalau begitu daripada lagu ya.
3: Gak ada nih, lu siaran radio.
2: Gak cukup. Pasti gak cukup.
3: Iya, jadi lebih ke ngasih tahu kalau banyak strategi. Tapi akhirnya aku senang banget karena yang kita yang tadinya gak pasti ini akhirnya jadi kejadian nih, kita jadi bareng. Dan ketika lo udah punya gue, semua dunia gue buat lo.
2: Anak SMA yang ngomong itu waktu itu ya. Waktu itu SMA kan?
3: Nulisnya. Nulisnya. Tapi merasakannya itu SMA. Ya? SMA. Waktu merasakan. SMA ya? Merasakan. Aku terakhir merasakan jatuh cinta. Yang kayak
1: yang kayak apa?
3: Mau diketawain ya? Iya. Enggak.
2: Parah lo, Dit. Gak diketawain. Pensa Lisa serang edit.
1: Dari gitu.
3: Sorry. Aku pertama kali yang merasakan. Aku pertama kali dan terakhir kali merasakan jatuh cinta yang beneran kayak jatuh cinta tuh pas aku SMA. Iya, emang terdengar lucu sih ya SMA. Cuman aku kayak merasa umur gak bisa diremehin sih.
1: Iya, bener.
3: Iya, dan gak boleh denial kalau itu rasa cinta itu gak tabu kok.
1: Benar.
3: Selama apa yang kita lakuin itu kita kontrol. Maksudnya gimana boundaries dalam kamu saat menyukai orang dan lain-lain itu bisa dikontrol. Tapi kalau rasa tuh gak bisa. Betul. Gitu.
2: Dan mungkin kamu punya kemampuan nulis lagu itu jadi lagu baru sekarang kan.
3: Baru sekarang dan butuhnya maksudnya gitu.
2: Iya.
3: Penulis lagu tuh biasanya mereka punya stok-stok memori ya, entah yang disimpan lewat foto atau lewat diary-nya mereka. Dan ketika mereka baru butuh untuk nulis lagu tentang suasana itu, dia udah punya banking stok. Jadi kayak tinggal gue lihat-lihat lagi, gue udah inget ya rasanya gimana.
2: Jadi nih cerita nih.
3: Gokil.
2: Gue jadi penasaran deh.
1: Yes.
2: Kita dengerin dulu kali ya.
3: Boleh dong,
1: ini single terbaru selamat dari Alisa ya.
2: Betul.
1: Strategi Memilikimu. Tetap di MLC.
2: Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC.
2: Music Live Chat dan masih bersama Alisa Dira. Dan Alisa, malam ini kamu mau live TikTok enggak?
3: Jujur sering lewat.
4: Serius gak sih?
3: Iya, bener.
4: Pernah mampir kayak halo.
2: Halo.
4: Nanti kapan-kapan mampir ya.
2: Bener. Kita ikut donate, bro.
3: Iya, waktu itu pas lagi nonton lagi rame sama penontonnya.
2: Iya. Oke. Aduh, sungkan nih.
4: Lagi asik bener. Ya, asik sendiri ya.
3: Ya kan begitu, kalau live kan emang kita cuma lihat ke HP gitu kan.
2: Tapi kamu emang spesialis live malam ya?
4: Iya, karena aku emang baru sempat untuk nge-live tuh malam-malam. Kan aku pagi sampai siang kuliah.
2: Iya.
4: Siang sampai malam tuh aku antara ke Blok M, konten ya kan, atau enggak ke kantor label gitu, atau aku olahraga atau aku ngerjain hal lain. Baru malam tuh kayak waktu aku untuk
3: bebas
2: pengen ngobrol sama orang-orang. Sampai malam banget kadang-kadang ya, jam 12 ya.
4: Kadang-kadang. Iya lagi terciduk nih. Terciduk.
2: Enggak apa-apa kan, interaksi sama orang seru kan?
4: Seru dong.
3: Betul. Alright, anyway balik lagi ngomongin soal strategi memiliki mu. Jadi kita udah dengerin juga lagunya. Kalau gue dengerin sih mungkin vibesnya kayak ini ngangkat nuansa romantis ya, meromantisasikan hal itu ya.
4: Jujur.
2: Dan ternyata emang soft gitu ya, lembut banget gitu.
3: Lembut. Gue kerasanya sih ada kayak hangatnya tuh
4: menyelimuti.
3: Asik. Permainan kata-kata.
2: Iya benar. Benar. Tapi ini apa sih? Gua menganggapnya emang kayak ini nganterin perasaan yang lagi fell in love-nya nyantai gitu loh.
4: Benar.
2: Bukan orang yang kayak aduh buruan dong tembak gue dong
4: gitu. Kureng. Untuk aku ya, aku.
3: Betul.
4: Kan tiap orang punya preferensi masing-masing.
2: Iya. Berarti kamu enggak gemesan ya? Kayak tembak gue sekarang dong.
4: Karena gitu, masalah sebenarnya masa PDKT kan juga seru gitu.
2: Iya benar.
4: Enggak bisa keulang lagi loh.
2: Iya benar. Tapi ini kita belum nanya nih.
3: Apa tuh?
2: Dari kita strategi untuk mendekati.
4: Oh iya.
2: Tadi Alisa udah cerita kan?
4: Sebutin 3 strategi buat memiliki. Boleh gantian. Yeah. 1, 2, 3 gitu.
3: Oh, sikat telan.
2: Abis itu Ipan ya. Ipan katanya beli obat tetes mata.
3: Gak usah. Matanya lagi sakit soalnya. Iya,
2: kelilipan.
3: Ya. Bener. Masa kalo gua sapuin ini.
2: Kalau gue tuh paling riset paling basic ya.
3: Iya, pastilah.
2: LinkedIn.
4: Itu too much sih.
3: Itu nyari kerja apa gimana?
2: Karir lu bagus sih.
3: Nyari pegawai itu doang ya.
2: Kayak achievement lu apa ya selama kuliah ya?
4: Ini lagi nyari anak magang ya.
2: Nyari intern probation ya kayaknya. Ya paling riset simple sih, maksudnya emang hal-hal yang kira-kira apa yang relate sama dia dan relate sama gue gitu.
4: Mencari tahu ya.
2: Tahu dan kesamaan yang sama, itu paling basic sih.
3: Betul.
2: Baru mungkin kayak ngajarin ngedit orangnya gitu yang mau diajarin ngedit.
3: Itu tadi dia.
4: Sesuai skill aja sih kak, sesuai skill aja sih.
2: Pakai CapCut?
4: Pakai CapCut.
3: Jedak jeduk kok.
2: Jangan dong.
4: Oke, kedua boleh nih dari kakak.
3: Oke, kalau gue ya, sebenarnya balik lagi tadi benar sih riset. Kita tahu apa yang dia suka, kita banyak ngebahas soal yang dia suka sih sebenarnya sih.
4: Buat memulai obrolan. Bahas yang dia suka ya. Oke.
3: Dan kalau misal kita udah berhasil ngajak first date nih.
2: Iya.
3: Kita harus bisa membuat gimana caranya kita bisa second date.
2: Ada lainnya tuh, Dit.
4: Gua tahu.
2: Itu yang ini bayar tiket kan?
3: Oh iya.
2: Atau bayar something.
4: Iya, terus kayak nanti ini ya. Lanjut aja.
3: Kalau misal kita nonton nih. Kita nonton, ya kita aja yang bayar. Kita dulu yang bayar.
2: Terus kan nanti enggak enak kan?
4: Enggak enak.
3: Mau bayarin, enggak usah, nanti besok aja.
2: Gila. Belut listrik emang susah nih emang nih.
3: Nyengat dong.
2: Oh tadi edit berarti lo lebih ke nyari hal yang dia suka ya.
3: Benar.
2: Kalau dia suka videoin bis lewat gitu, misalkan ceweknya bis mania. Tetap lu akan bahas itu juga berarti.
4: Enggak, iya.
3: Gak usah, yuk nonton aja yuk.
4: tadi tambahin satu lagi dong.
3: Boleh.
4: Enggak, kalian yang tambahin satu lagi. Dari cowok aja, dari cowok.
2: Selain tadi riset, terus juga bahas hal yang sama. Mm-hmm. Biasanya kita masuk ke hal-hal yang mulai care sama hal-hal cewek.
3: Benar.
4: Oh. Gitu.
2: Karena kan cowok kayak cuek banget gitu.
4: Misalnya
2: kan.
4: Misalnya kayak dia lagi PMS.
2: Iya.
4: Gitu ya.
2: Terus kayak yogurt atau es krim gitu kan bisa ngurangin sakitnya.
3: Kita bikin gitu. Ala-ala kit-kitnya gitu loh.
4: Iya, lucu banget.
3: Ada jajannya.
4: Emang kalian pernah kayak gitu?
2: Pernah
3: dong.
4: Serius gak sih?
3: Iya dong.
2: Tenang aja, tenang bro.
4: Oh, iya.
3: Gitu.
4: Ini aku nanyanya ke cowok-cowok karena kemarin aku kan ngonten 3 tips buat dapetin cewek gitu dari POV cewek, bukan dapetin, maksudnya menaklukkan hati cewek. Komen-komennya gini katanya.
3: Apa tuh?
4: Komen-komennya, nelayan tidak belajar pada ikan yang dipancing.
2: Keren.
4: Jadi ya udah nih, sekarang coba deh belajar sama nelayannya. Ya udah deh.
2: Iya.
3: Bener.
2: Sayangnya mereka mancing, kita kan pakai jala nih. Enggak, maksudnya biar lebih ke kurasi lagi.
4: Nah, ini buat teman-teman cewek aku gitu ya, buat kesayangan-kesayangan aku, jangan terlalu percaya juga sama cowok karena mereka nebar jala juga gitu loh.
2: Kamu enggak kan diseleksi dulu gitu.
4: Nah, ya kan mereka seleksi dulu, kalian juga seleksi.
3: Harus dong.
4: Harus ya.
3: Harus dong.
4: Oke.
2: Ilmu mancing.
3: Jangan lupa pakai essence. Nah.
2: Bukan.
4: Terus apa lagi?
2: Ya itu. Kalau lu apa nih tambahan dit?
3: Apalagi ya kalau gue?
2: Strategi-strategi yang centil.
3: Asik.
2: Apa dia?
3: Apa ya kalau gue ya? Kalau bisa sih jangan matiin chat sih. Menurut gue sih itu yang penting.
4: Jangan matiin chat ya. Yeah. Jadi kayak misal kayak good night, terus kayak good night. Kamu deh.
3: Ya kayak gitu, tetap tahu dong. Kan tahu harus tahu boundaries juga tadi.
4: Oh, gini, good night. Kan dia jawab good night nih. Yeah. Kita kayak baru balas besok kan.
3: Benar.
2: Baca.
3: Gitu.
2: Iya.
3: Jadi jangan terlalu ngebet bener.
2: Jangan terlalu ngebet, main
3: smooth aja.
4: Slow gitu, but steady.
3: Nah,
2: yeah. Nelayan tidak belajar.
4: Stop. Tapi orang
2: lucu tuh.
4: Tapi itu sebenarnya kayak sebenarnya kalau dimasukin ke hati tuh sebagai perempuan agak tersinggung ya dibilang ikan yang dipancing. Iya,
2: tapi kalau konteksnya jadi lucu gitu. Iya.
3: Benar.
4: Tahu ya, ikan yang dipancing juga enggak mau kalau nelayannya jelek kan. Gituin.
2: Kalau umpannya jelek,
3: kalau umpannya jelek. Harus pilih-pilih kan.
4: Iya. Oh, benar.
3: Ini perumpamaan aja.
4: Kalau di sosmed tuh ya, satu atau dua orang komen gitu, langsung 100 komen lainnya gitu.
2: Aduh, aneh-aneh banget sih komen. Emang ajaib, warga TikTok tuh ajaib-ajaib sih.
3: Ajaib
2: banget ya.
3: Jujur.
2: Tapi kita juga ngomong-ngomong tentang komen, kita mau bacain yang udah masuk kali
4: silahkan.
2: Ini.
4: Oh,
3: bener.
4: Yuk.
3: Ini tadi ngomongin soal apa percet-cetan ya.
2: Yeah.
3: Ini ada Oktadian yang bilang, jadi harus slow respon ya Kak Ica, katanya.
4: Nah, itu enggak sih. Okay. Jadi ya, kita jangan kelihatan kayak orang yang online terus.
2: Oke. Okay.
4: Tapi ya kalau slow respon tuh kelihatan juga sih terlalu jual mahal. Jadi ya biasa aja kayak.
2: Oh.
4: Ya kalau kadang-kadang mau ngebalesnya 10 menit kemudian gak apa-apa. Tapi kalau emang lagi, pokoknya jangan buka HP demi balas chat dia gitu.
2: Oh.
4: Jangan yang kayak kita bela-belain. Yeah. Sesuai aja sama
2: jangan
4: gimana.
2: Jangan too much ya.
3: Jangan too much ya.
4: Bener. Jangan kelihatan kayak direncanain gitu.
2: Iya bener.
3: Walaupun udah punya strategi.
4: Strategi, masuk.
2: Kata Tadian, nelayan tidak pernah belajar dari ikan yang dipancing.
3: Kelas.
2: Beneran lagi.
3: Kelas.
4: Iya bener.
3: Karena bongkar rahasia.
2: Ya, katanya ada yang bilang bongkar rahasia nih.
4: Oh, siapa yang bilang itu?
2: Ada
3: Seth Stickman.
4: Oh, ya Kak Seth Stickman. Hai, Kak Seth.
3: Bener-bener ya.
4: Siapa lagi?
3: Ada siapa lagi nih, Lan?
2: Ada dari Ilham kali ya?
3: Bener.
2: Ini nih, Ilham. Kalau misalkan Alisa diberi kesempatan untuk kolaborasi dengan musisi lain, kira-kira pengen kolab sama siapa? Oh, menarik.
4: Menarik ya, sangat menarik. Kalau misalnya ditanya aku pengen collab sama siapa, dari dalam negeri dong ya. Kalau misalnya
2: dalam negeri boleh, luar negeri boleh.
4: kalau misalnya ditanya mau collab sama siapa, aku sebenarnya paling pengen tuh sama, gak tahu ya, aku lagi suka banget Ari Lesmana.
2: Oh iya?
4: Iya, wow, karena kayak iya. Kemarin dia juga habis ini kan ngerilis lagu bareng Lava Pratomo sama White Chorus gitu kan. Jadi kayak aku suka ciri khas suaranya, terus cara penulisan lagunya juga gitu ya. Terus tapi kalau misalnya itu emang terlalu kurang sejalan banget, mungkin aku pengen sama Perunggu sih.
2: Wah, keren.
4: Iya ya.
2: Keren.
4: Tapi bikinnya lagu-lagunya kayak Ini Abadi kayak gitu.
2: Oh, asik sih, asik
4: bukan
2: sih.
4: Bukan yang kayak
2: gitu. Tapi asik sih Perunggu, kalau bayanginnya asik
3: bisa sih. Bisa,
2: Perunggu bisa,
3: bisa tuh.
2: Wih deh.
3: Alright.
2: Terus ada lagi enggak, Dit? Siapa nih?
3: Ada Ujang Kedu.
4: Ada Ujang Kedu.
2: Ada.
4: Hai Ujang. Udah. Hai.
2: Katanya hai Kak Alisa, penyanyi favoritku.
4: Terima kasih Ujang. Ujang penonton live aku.
2: Oh iya.
4: Terima kasih Ujang.
2: Malam ini join ya.
4: Malam ini jangan lupa join ya.
3: Ada juga Sasnil
2: Naura. Sasnil Naura, katanya semangat Ica.
4: Okay. Makasih.
2: Oke.
4: Siapa namanya siapa?
3: Sachi.
4: Oh, Sachi. Ini Kayuan. Hai Kayuan.
3: Oh, wow.
2: Halo.
4: Iya.
2: Wah, banyak ya.
3: Banyak ya.
2: Oke.
4: Makasih.
3: Oke, sekarang kita geser ke WhatsApp dulu.
2: WhatsApp ada siapa, Dit?
3: Lara yang udah nanya nih. Ini sebenarnya cukup dalam sih pertanyaannya.
4: Aduh, benar.
3: Ini kalau ada enggak satu momen dalam perjalanan Kak Alisa sebagai musisi yang mungkin ngerasa benar-benar lelah, capek, ragu gitu sebagai musisi gitu. Dan mungkin sampai bahkan mempertanyakan terkait jalan musik ini emang pilihan yang tepat atau enggak gitu. Pernah ngalamin hal kayak gitu
4: enggak? Sebenarnya pernah banget sih, Kak. Jadi aku tuh pernah ngerasa kayak gitu malah akhir-akhir ini gitu, karena kayak aku kan besar dengan ngelihat orang tuh kalau dulu jadi penyanyi tuh kayak tinggal exist dengan lagu-lagunya.
2: Betul.
4: Nanti biarkanlah misalnya media-media yang nyebarin gitu kan. Aku tinggal
2: asik. Iya, tinggal tampil ya.
4: Iya, tapi kalau sekarang ternyata emang harus terima fakta bahwa kalau emang aku ngeliatnya sih setelah COVID ya, setelah COVID lo emang belum naik sebagai musisi. Ya unfortunately lo juga harus ngerangkap sebagai content creator juga gitu ya. Iya, jadi itu sih yang bikin aku kayak susah banget ya sekarang, apalagi aku sebenarnya di satu sisi senang banget karena banyak teman-teman lainnya yang emang bisa dengan mudah untuk nge-upload ke digital streaming platform gitu ya. Aku nggak mau saing-saingan banget, maksudnya ya aku seneng lah kalau misalnya teman-teman yang lain juga bisa mengekspresikan karya mereka gitu. Cuman kan emang sebagai musisi kita juga kayak berarti saingan makin banyak dan lain-lain. Cuman ya kalau masalah itu sih kita nggak bisa kontrol ya gitu. Jadi emang usahanya yang harus digetolin. Tapi kan dari sini aku jadi belajar bahwa karena aku ternyata harus terpaksa belajar konten, akhirnya aku enjoy gitu loh. Dan itu ternyata bisa jadi opportunity baru juga ya, kayak gitu loh. Jadi ya ada lelahnya pasti ada banget, mempertanyakannya pasti ada banget. Cuman emang balik lagi sih menurut aku, kalau jadi pekerja seni tuh kita jangan lihat duitnya dan lain-lain, karena emang apa ya, kalau orientasinya ke situ sih gak bisa sih. Menurut aku emang harus kejujuran hati sih.
3: Benar-benar.
4: Jadi ketika kita merasa lelah, kita balik lagi ke motivasi awal kita gitu.
3: Oke, benar-benar. Gitu. Jadi melihat kayak pertama kali memilih hal ini tuh karena apa?
4: Karena gitu apa ya? Gitu. Dan betapa dulu kamu inginnya punya single sendiri misalnya. Benar-benar, betapa kamu pengen ada di Spotify misalnya. Kayak sekarang kan alhamdulillah aku ada di radar ya, Kak. Alhamdulillah banget gitu.
2: Alhamdulillah banget dong.
4: Itu kan adalah mimpi yang sebenarnya aku gak pernah expect gitu ya. Mungkin kalau dimasukin ke playlist atau apa adalah doanya gitu. Maksudnya kayak bisa lah, bisa lah ini dengan bantuan labelku dan lain-lain. Maksudnya bantuan untuk kayak ini ya, maksudnya untuk kayak kalau di label kan lebih profitable lah ya, dan kayak lagunya juga lebih di blast kemana-mana gitu. Cuman maksudnya ya bisa lah gitu. Cuman kalau misalnya jadi radar terus ada di billboard, muka aku tuh kayak aku gak pernah menyangka itu gitu loh. Jadi kalau misalnya capek ya ingat aja bahwa kemarin-kemarin aja sama Allah tuh aku udah dikasih kejutan gitu kan. Mungkin kedepannya juga pasti ada gitu.
2: Amin.
3: Wah, benar-benar. Dan ini juga kedepannya katanya bakal ada mini album ya.
4: Betul.
3: Ini jadi debutnya Alisa Dira berarti ya.
4: Iya.
3: Mini album pertama.
4: Betul.
3: Ya.
4: Pertama banget nih setelah lagu pertama aku tuh 2023.
2: Seru banget. Berisi berapa lagu ini?
4: 6 kak.
3: 6 lagu ya?
4: 6 lagu.
3: Garis garis merahnya apa? Benang merahnya apa nih?
4: Dia di saya.
3: Nah,
4: garis benang merahnya adalah ini semua lagu aku yang ciptain.
3: Oke.
4: Itu sih sebenarnya. Jadi DNA-nya ada di liriknya sih.
3: Oh.
4: Karena genrenya beda-beda ya maksudnya. Oh, iya. Jadi dari 1 sampai 5 sebenarnya tracknya sama-sama kayak tadi lah, kayak lagu Strategi Memilikimu, sama ada yang udah rilis tuh judulnya Sudah Bisa Tertawa. Jadi kayak simple music, enak. Tapi bener-bener buat yang keenam ini genrenya nanti bakal di-spill ya. Asik. Pokoknya genrenya lebih joget, bisa buat joget.
3: Joget Brazil.
2: Gue joget berhasil. Boleh.
3: Alright. Berarti targetnya kapan ini EP-nya akan dirilis?
4: Iya, targetnya tahun depan sih.
3: Tahun depan ya.
2: Oh.
3: Jadi ditunggu nanti ya.
2: Ditunggu ya.
4: Ditunggu ya.
3: Kira-kira kapan? Pokoknya kepoin aja Alisa Dira.
2: Yes, ya, bener banget.
3: Spam terus kapan?
4: Kalau teman-teman RRI Pro apa namanya kak?
2: Apanya?
4: Sapaan.
2: Teman Pro 2.
4: Teman Pro 2, ditunggu ya.
3: Asik. Alright, terakhir deh mungkin dari Alisa Dira ada yang ingin disampaikan gak ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
4: Aku mau mengucapkan terima kasih banyak hari ini udah menyempatkan untuk nonton. Khususnya, maksudnya buat teman-teman yang teman Pro 2 yang sebelumnya belum tahu aku, salam kenal, aku Alisa Dira, aku penyanyi dan penulis lagu. Semoga abis ini kalian akan cek lagu-lagu aku juga. Dan
2: amin.
4: Buat teman-teman yang udah pada tahu aku, yang viewers live aku, tidak berhenti-henti aku ucapkan thank you banget buat teman-teman yang udah selalu support gitu ya. Meskipun ini bukan live TikTok aku, tapi kalian tetap mau join ke sini. Makasih banget kalian. Kalian harus tahu bahwa itu yang bikin aku semangat terus. Kalian yang bikin aku semangat terus.
3: Let's go. Jadi jangan lupa ya buat selalu dengerin lagu-lagunya Alisa Dira.
2: Betul.
3: Di semua di SB, terutama lagu Strategi Memilikimu ada ya?
4: Ada dong.
3: MV-nya sudah ada?
4: Lirik video. Semi-semi lah sebenarnya. MV juga sih.
3: Iya, bisa dibilang gitu ya. Yeah. Alright, bisa dicek di mana berarti itu?
4: Di YouTube-nya Indo Semar Sakti.
3: Nah. Dan tentunya bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
4: Let's go.
2: Ada yang nanyain merchandise nih. Merchandise sudah ada belum tuh?
4: Oh, merchandise sudah. Nanti aku mau bikin
3: Pokoknya nanti ditungguin aja ya semuanya ya.
4: Yeah.
3: Thank you so much Alisa.
2: Thank you banget Alisa.
4: Terima kasih kakak-kakak.
3: Sukses selalu, ditunggu nanti EP mini albumnya ya.
4: Amin. Ya, ditunggu aja semoga lancar-lancar.
2: Amin. Ya. Jangan bosan untuk main kesini lagi pastinya.
4: Nggak bosan dong, mau tiap hari.
2: Waduh, jangan dong.
3: Aduh,
2: jangan
3: itu
2: dong.
3: Tanda tangan kontrak namanya.
2: Oh iya, bener juga ya.
3: Alright, terima kasih teman Pro 2 seluruh Indonesia juga udah seru-seruan satu jam terakhir ini barengan sama Alisa Dira.
2: Abis ini bakal lanjutin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya. So, gue Elanda pamit.
3: Edi Tama pamit.
4: Dan Alisa juga Dira pamit.
3: Bye-bye.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Pod FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Kalau lagi buka marketplace, biasanya apa sih yang dicari? Barang yang lagi viral, diskon besar, atau brand yang namanya udah terkenal? Tapi pernah nggak sih sebelum klik check out, kamu coba cari produk lokal juga? Sekarang tuh banyak banget produk buatan Indonesia yang kualitasnya tuh nggak kalah keren. Mulai dari makanan, fashion, skincare, kerajinan, dan juga berbagai produk kreatif lainnya. Menariknya, ketika kita membeli produk lokal, uang yang kita keluarkan bukan cuma berhenti di transaksi. Ada pelaku usaha, pekerja, pemasok bahan, sampai orang-orang di balik produksi yang ikut merasakan perputaran ekonominya. Jadi, kalau ada produk lokal yang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan, kenapa enggak kasih kesempatan? Gak harus selalu mahal, gak harus selalu viral. Kadang satu keputusan kecil saat check out bisa jadi dukungan besar buat usaha di sekitar kita.

0: Pernah beli makanan atau kerajinan online, terus mikir, ini bikinnya di mana ya? Bisa jadi jawabannya. Ada petani yang menghasilkan bahan pangan, ada UMKM yang bikin makanan khas, dan ada pengrajin yang bikin produk kita keren. Dan sekarang, produknya nggak harus nunggu orang datang ke desa. Sekarang tinggal foto, upload, promosi, and check out. Barangnya bisa jalan kemana-mana. Makanya, membangun dari desa itu bukan berarti cuma bikin jalan atau bangunan ya guys, tapi juga membuka akses supaya orang desa bisa belajar, berusaha, jualan, dan juga berkembang. Karena kalau cuma kota yang maju, yang lain kapan dong? Jadi, jangan remehkan desa. Bisa jadi, produk yang lagi kamu check out malam ini datang dari ide sederhana seseorang yang ada di sono. Desa tumbuh, ekonomi ikut tumbuh. Dan kalau tumbuhnya bareng-bareng, Indonesia juga ikut maju.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kamu pernah gak sih ngalamin lagi asik-asik scroll TikTok, terus tiba-tiba muncul nih satu video tentang kesehatan, yang ternyata videonya itu menjelaskan suatu penyakit dan gejalanya tuh mirip banget sama yang lagi kamu rasain. Baru aja lihat beberapa detik di video, langsung deh mikir, masa sih aku kena penyakit ini? Padahal, satu gejala itu bisa muncul karena banyak kondisi yang berbeda. Jangan buru-buru mendiagnosis diri sendiri hanya berdasarkan video di media sosial. Media sosial memang bisa jadi tempat mencari informasi awal, tapi kalau udah menyangkut kondisi tubuh, pemeriksaan langsung itu tetap lebih bisa memberikan gambaran tentang kesehatan kita. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, pemerintah juga menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis. Layanan itu dapat dimanfaatkan masyarakat di puskesmas sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Jadi, daripada kamu sibuk mencari diagnosis sendiri di media sosial, lebih baik cari informasi yang terpercaya dan manfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia.
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM,
2: Produ FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodwe FM.
2: Prodwe FM,
0: teman terbaik kamu.

100K di media sosial atau platform digital, sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

pernah gak sih lagi duduk terus tiba-tiba kepikiran, kenapa benda ini namanya kursi ya? Kenapa bukan dudukan atau tempat rebahan? Kan kerjanya cuma satu, buat duduk. Ternyata kata kursi berasal dari bahasa Arab, kursi, yang artinya tempat duduk atau singgasana. Kata ini kemudian masuk ke bahasa Melayu dan akhirnya jadi kata kursi yang kita pakai sehari-hari. Uniknya, dari dulu sampai sekarang fungsi dasarnya nggak jauh-jauh. Ada yang buat duduk kerja, duduk makan, duduk nunggu temen yang bilang OTW padahal baru mandi. Jadi kalau hari ini kamu capek, nggak apa-apa. Kadang kita cuma butuh duduk sebentar.

105,5 Pro 2 Ribatan, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Wah, udah berapa hari nih dari euforia kemenangan timnas teman Pro 2 ya di FIFA Asian Cup 2026. Setelah tahun 90-an akhirnya kita ngangkat piala lagi, dan ini adalah piala resmi dari FIFA. Bukan artinya beberapa kompetisi di level Asia itu tidak resmi ya. Resmi, cuman tidak diakui FIFA maksudnya. Nggak masuk dalam agendanya FIFA. Silahkan, kata FIFA silahkan bikin asosiasi, bikin-bikin cup sendiri gitu kan. Cuman nggak masuk agenda FIFA. Yang kemarin, timnas kita menang, itu masuk dalam agendanya FIFA. Lumayan prestisnya lumayan tinggi ya. Dan nggak cuman itu, harga sih. Bonus, uang hadiah yang dikasih itu juga jauh lebih gede. Karena kemarin, begitu menang ya, ini semuanya itu satu tim yang menang juara, timnas kita dapat uang hadiah 11,63 miliar rupiah atau sekitar 650 ribu US dollar. Ini juga sebenarnya udah turun ya. Awalnya tuh kalau nggak salah sampai 1M gitu. Kalau nggak salah. Ya 1 juta dolar apa-apa gitu. Pokoknya lebih tinggi daripada hadiah yang sekarang diberikan. Pokoknya turun-turun sampai akhirnya 650 ribu USD. Jadi kalau dirupiahin di sekitar 11,63 miliar gitu. Padahal sebenarnya bisa lebih tinggi lagi. Cuman sponsorship kalau nggak salah aku baca tuh kemarin kurang gitu kan. Nah, tapi ini baru hadiah dari FIFA aja. Dari penyelenggara ASEAN Cup. Presiden Prabowo ini punya janji untuk ngasih bonus untuk timnas setelah kita juara FIFA ASEAN Cup 2026. Tuh, waduh, karena ini jadi catatan sejarah ya. Lihat nggak sih? Ya Pak Presiden nonton di situ kan. Euforianya kerasa banget kan? Ya kan, begitu menang Presiden langsung ekspresif banget tuh teman Pro 2 merayakan kemenangan timnas kita. Tuh, makanya Presiden janji katanya akan memberikan hadiah tambahan. Tapi nominalnya berapa? Itu belum tahu, katanya akan diatur oleh Ketua Umum PSSI gitu katanya teman Pro 2. Tapi yang jelas bakal ada bonus. Ini ya. Tapi kayak menurut aku dibanding nominal bonusnya ya, ini rasa emosionalnya tuh lebih besar, lebih kental lagi. Karena kita menang setelah sekian lama ya, masuk agenda FIFA pula nih pertandingannya kan. Terus kita menang juara mengalahkan Thailand. Walaupun Thailand bilang sebenarnya pemainnya, materi pemain sama aja gitu, kurang lebih sama kami, cuman karena Indonesia lebih beruntung aja. Oke lah. Kita lihat aja ke depannya nanti seperti apa, karena mereka mau balas dendam di Piala Asia katanya. Itu. Apakah momentumnya akan terus jalan kayak gini menurut kamu teman Pro 2? Timnas kita akan lebih baik lagi atau malah ini kayak udah peaknya

Pernah gak sih habis nonton konser rasanya kayak capek sih, tapi kok happy banget ya? Padahal berdiri berjam-jam, desak-desakan, pulangnya suara serak. Ternyata nonton konser memang bisa kasih efek positif buat kita. Saat kita nyanyi bareng, ketemu banyak orang, dan menikmati musik yang kita suka, tubuh bisa melepaskan hormon yang bikin kita merasa lebih senang dan rileks. Belum lagi ketika ribuan orang nyanyi lagu yang sama. Ada rasa kayak, oh, ternyata aku gak sendirian ya suka lagu ini. Momen kayak gini juga bisa bikin kita merasa lebih terhubung dengan orang lain. Makanya, konser bukan cuma lihat penyanyi dari jauh. Kadang kita datang karena musiknya, tapi pulang bawa mood yang jauh lebih baik. Jadi kalau suatu hari kamu rela nabung berbulan-bulan buat konser, mungkin yang kamu beli bukan cuma tiket, tapi satu malam penuh kenangan.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: 105,5 Pro 2 Battle, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kamu tahu Christopher Nolan pasti ya. Udah banyak karya-karya yang ditulis sama Christopher Nolan dan juga sudah kita tonton. Tapi ada beberapa ciri khas dari film Christopher Nolan. Selain beberapa angle shotnya ya, ada aktor-aktor yang kayak jadi langganan gitu. Kayak kalau di Indonesia tuh ya, kalau di Indonesia bukan aktor yang jadi langganan dari sutradara sih, cuman memang aktor aja banyak di karakter-karakter tertentu gitu. Kayak Fedi Nuril, ini pasti udah stereotype kalau Fedi Nuril ya kan. Cowok baik-baik ya kan, terus juga kalau jadi orang dewasa gitu kan, dia sudah menikah, istrinya dua biasanya gitu-gitu. Yang berilmu gitu-gitu kan, Fedi Nuril. Padahal awalnya dia jadi rocker gitu di film Garasi dulu. Cuman itulah, ada salah satu stereotype. Kalau Reza Rahadian, ya banyak lah. Nah ini biasanya Reza Rahadian dipasangin sama BCL. Ini udah banyak banget film-film yang di Indonesia yang memasangkan mereka berdua dan sukses. Kan drama-drama gitu, komedi juga ada. Nah kalau Christopher Nolan itu banyak, memang banyak yang ikut sama dia. Tapi ada beberapa aktor yang jadi favoritnya Christopher Nolan kayaknya. Dan kalau ngeliat duet ini sama Pro 2 itu kayak kamu bisa lihat kalau ini kayaknya memang tanpa tahu ya sutradaranya. Lihat filmnya, lihat potongan filmnya, oh ini kayaknya Christopher Nolan bikin nih. Tuh. Yang pertama, ini aktor lagi dari UK, Michael Caine. Ini beliau ini banyak banget ya di cast sama Christopher Nolan. Selain di trilogi Batman yang The Dark Knight bareng sama Christian Bale ya. Itu berarti udah 3 film kan ya. Dia juga di cast di film The Prestige, Inception, Interstellar dan juga Tenet. Tuh, dari tahun 2005. Batman Begins 2005, The Prestige 2006, terus masuk lagi ke trilogi Batman The Dark Knight tahun 2008, terus 2010 main dulu di Inception bareng sama Leonardo DiCaprio, terus Michael Caine balik lagi sebagai Alfred di The Dark Knight Rises di 2012. Nah ini salah satu acting yang dan juga karakter yang ikonik banget menurut aku di trilogi itu, karena menurut aku yang paling kena ya buat pribadi tuh itu trilogi Batman itu, The Dark Knight itu sih emang apa ya, penulisannya sama karakternya bagus banget, case-nya bagus banget. Interstellar 2014 Michael Caine juga main, dan Tenet 2020, panjang banget 15 tahun bareng sama Christopher Nolan. Dan gak cuman Michael Caine ya, ada satu nama juga yang mungkin kamu kenal sebagai karakter di Netflix, jadi bos mafia di UK ya kan, ada nama Cillian Murphy. Jadi Cillian Murphy ini main juga dari The Batman Begins 2005 ya, masuk di trilogi Dark Knight juga. Di Dark Knight dia main, Inception dia main juga bahkan. Nah terus di 2017 Christopher Nolan bikin Dunkirk, di cast juga Cillian Murphy main di Dunkirk, dan terakhir sebagai Oppenheimer tahun 2023, itu juga film dari Christopher Nolan. Tuh, jadi banyak, mulai dari dia muda sampai dia lebih dewasa sekarang, itu semua cast-nya banyak sama Christopher Nolan gitu. Nah ini juga kalau ngomongin Batman The Dark Knight juga pasti ngomongin Christian Bale. Udah jelas nih tiga-tiganya ya, Batman Begins, The Dark Knight, The Dark Knight Rises, semuanya cast utamanya adalah Christian Bale. The Prestige juga ternyata dimain. Dan satu lagi nama Pro 2 yang sering dipanggil adalah Matt Damon. Matt Damon itu ada 3 kali tercatat untuk filmnya Christopher Nolan. Dan yang paling banyak juga selain itu adalah Gary Oldman. Gary Oldman ini selain main di trilogi Batman, dia main juga di 2003 di Oppenheimer. Cuman beda banget sih kalau kamu ngikutin Batman Begins, Dark Knight sama Dark Knight Rises ya. Terus udah gitu nonton Oppenheimer, mungkin kamu gak sadar kalau orang yang sama yang memerankan karakternya. Dua karakter yang berbeda, Gary Oldman. Gitu, jadi memang ada gitu ya, sutradara di luar itu ada banyak aktor-aktor favoritnya. Dan kayaknya kalau kita ngelihat dari aktor-aktornya aja, cast-nya aja, kita bisa menebak itu film karya siapa.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Pod FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pod FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: sampai promosi usaha kecil lewat media sosial. Inilah serunya ekonomi digital. Peluang kerja nggak melulu harus di kantor, guys. Selama punya ide, kreativitas, dan kemajuan buat belajar, kesempatan tuh bisa datang dari layar smartphone. Tapi ingat ya, jangan cuman semangat cari cuan. Selalu gunakan platform yang terpercaya. Lindungi data pribadi, dan jangan mudah tergiur tawaran yang terlalu menggiurkan. Karena di era digital, yang paling keren bukan cuma yang viral, tapi juga yang cerdas memanfaatkan peluang.
1: Teman terbaik.

Dulu kalau ditanya, cita-cita kamu apa? Jawabannya pasti, antara dokter, guru, pilot, atau jadi sultan. Sekarang, muncul deh tuh banyak profesi baru. Mulai dari content creator, designer, owner brand sendiri, freelancer, bahkan jadi admin online shop juga bisa ya guys. Dunia kerja memang makin berubah, dan ternyata peluang kerja sekarang gak selalu datang dari perusahaan besar. Kadang justru berawal dari satu orang yang nekat bilang, kayaknya aku bisa jualan nih. Dari satu order jadi 10, dari jualan sendiri bisa ngajak teman bantu, dan lama-lama malah buka lapangan pekerjaan. Makanya, kewirausahaan dan industri kreatif penting banget untuk terus dikembangkan. Karena ekonomi itu bukan cuma soal gedung tinggi atau perusahaan gede, guys. Kadang, pertumbuhannya dimulai cuma dari HP, laptop, dapur rumah, atau dari garasi. Atau mungkin juga dari ide random yang datangnya jam 2 pagi ya, guys. Nah, yang penting berani untuk memulai. Siapa tahu dari ide kecil kamu lahir peluang besar untuk banyak orang. Semangat! 105,5 FM.

12 jam 12 sudah mau jam 11 malam 02 ya. Ini kayaknya informasi terakhir yang bisa aku sampaikan buat kamu di malam hari di Jaga Malam, karena setelah ini masih ada 1 jam lagu-lagu di Jaga Malam dengan kamu sampai jam 12 malam teman Pro 2. Ini lagi rame banget di timeline aku, at least teman Pro 2 ya. Ada aksi dari wali kota yang melindungi pelajar dari polisi. Enggak, ini bukan di Indonesia tapi ini di Eropa, di Prancis. Jadi di Prancis ya, kalian pernah belajar sejarah kali ya, yang ngikutin revolusi Prancis, kayaknya memang banyak demo-demo terjadi, soalnya unjuk rasa tuh banyak terjadi di Prancis dan skalanya tuh masif, impact-nya gede. Nah, dari dulu ya kan, sekarang ini juga terjadi nih. Dari September katanya ada ratusan ribu massa aksi yang memenuhi jalan di seluruh Prancis dan mayoritas adalah pelajar dan tenaga pendidik SMA. Itu kalau dari angka resminya katanya sampai 450 ribuan. Itu at least di tanggal 6 kemarin. Mereka kenapa turun ke jalan? Karena mereka menuntut pendidikan yang layak. Untuk bisa layak, guru-gurunya katanya mesti sejahtera dan fasilitas harus dibuat memadai. Gitu. Nah, seperti biasa kalau namanya ada unjuk rasa ya kan, pasti kadang ada clash gitu ya, ada gesekan-gesekan baru sama aparat. Di sana ada polisi yang menghadang jalan mereka gitu. Jadi akhirnya demonya itu tidak berakhir kondusif ya, agak rusuh gitu teman Pro 2. Ada hampir 500 orang yang ditangkap, sama ada 43-an dari aparat kepolisian yang terluka, polisi Prancis gitu. Nah, karena ini teman Pro 2, jadi banyak banget yang bentrok gitu kan. Sampai ada momen di jalan Saint Denis di sana itu ada satu orang yang kelihatan pakai jas di depan barisan para pelajar, dan dia adalah wali kotanya Saint Denis. Dia sambil teriak, mereka adalah anak saya gitu-gitu katanya. Jadi untuk ngelindungin si masa, aksi masanya itu, yang orang-orangnya itu masih pada muda-muda, masih pelajar kan ya gitu, supaya nggak kena pentung. Jadi nomor 2. Dan ini bukan konten aja ya, bukan gimmick gitu. Ya kan emang masa ada ya pejabat yang turun ke lapangan cuman bikin gimmick, kan gak mungkin ya. Nah, dia memang ikut aksi katanya, kalau si wali kota Prancis ini namanya Bagayoko gitu. Dia juga sempat kena gas air mata bareng-bareng sama si pengunjuk rasa gitu teman Pro 2. Tuh, ini jadi rame banget at least di timeline aku. Foto-fotonya juga cukup dramatis karena pers juga terlibat di sana, tiap ada gitu-gitu kan ya. Dan itu pers selalu dilindungi, dan inilah hasil kalau mereka dilindungi dan bisa dapat momen yang pas gitu. Fotonya tuh bercerita gitu teman Pro 2. Banyak angle lagi. Ya enggak cuma satu nih fotografernya, pasti banyak dari pers-pers yang lain gitu kan, foto-foto dapat gitu. Ini bukan gimmick katanya. Gitu. Ya itulah informasi terakhir teman Pro 2 ya. Silakan mau diapakan informasinya, mungkin jadi inspirasi, siapa tahu kamu nanti jadi wali kota gitu kan ke depannya. Ya kan di tangan anak-anak muda semuanya, masa depan bangsa ini. Cil. So iya banget ya. Udah malam teman Pro 2. Jangan lupa juga untuk jaga kesehatan dulu lah ya. Yang penting sebelum kita jadi pemimpin orang banyak di masa depan, kita mimpin diri kita sendiri lah supaya tetap sehat-sehat terus ya. Apa yang kita mauin tercapai gitu kan. Terus juga bisa lihat situasi. Yang menjaga kesehatan tuh sulit sekali sekarang karena ritme kehidupan kayak cepat, makan juga kadang tidak bergizi-gizi banget ya. Terus juga gaya hidup sih yang paling susah nih sekarang teman Pro 2. Yang penting ya kita bisa jaga diri sendiri udah bagus banget. Aku mau pamit dulu teman Pro 2 karena sudah mau jam 11. Habis ini masih ada 1 jam buat kamu yang butuh musik-musik di jalan. Pro 2 masih bakal nemenin kamu di Jaga Malam sampai jam 12 malam, dan ini dia Nadine Amizah, Rayuan Perempuan Gila, buat menutup perjumpaan kita malam hari ini. Aku Yudis pamit, see you next time and bye-bye.

Pernahkah kamu terbangun lalu bertanya-tanya, mengapa kita bisa bermimpi? Hingga saat ini, mimpi masih menjadi salah satu misteri yang menarik untuk dipelajari. Para ilmuwan percaya bahwa mimpi terjadi pada saat otak tetap aktif ketika kita tidur, terutama pada fase yang disebut REM atau Rapid Eye Movement. Pada fase ini, otak mengubah berbagai informasi, pengalaman, emosi, hingga ingatan yang kita alami sepanjang hari. Itulah sebabnya mimpi seringkali menghadirkan potongan-potongan peristiwa yang terasa familiar, meskipun terkadang tersusun dalam cara yang tidak masuk akal. Beberapa ahli juga berpendapat bahwa mimpi membantu otak menyimpan memori, memproses emosi, dan bahkan meningkatkan kemampuan belajar. Meski belum semua rahasianya terungkap, satu hal yang pasti, mimpi menunjukkan bahwa saat tubuh beristirahat, otak kita tetap bekerja dengan caranya sendiri. Jadi, jika semalam kamu bermimpi aneh atau tidak biasa, mungkin itu hanyalah cara otak merapikan berbagai cerita yang tersimpan sepanjang hari.

0: Pernahkah kamu merasa melakukan sesuatu secara otomatis? Misalnya, mengunci pintu rumah, mengecek ponsel setelah bangun tidur, atau mengambil rute yang sama saat berangkat ke sekolah maupun ke tempat kerja. Ternyata, otak manusia memang menyukai kebiasaan. Saat suatu aktivitas dilakukan berulang kali, otak akan menyimpannya sebagai pola. Tujuannya sederhana, yaitu untuk menghemat energi dengan menjadikan suatu tindakan sebagai kebiasaan. Otak tidak perlu bekerja terlalu keras untuk mengambil keputusan yang sama setiap hari. Itulah sebabnya, kebiasaan yang baik seperti minum air putih secara teratur, membaca, atau berolahraga akan terasa lebih mudah dilakukan jika sudah menjadi rutinitas. Sebaliknya, kebiasaan yang kurang baik juga bisa sulit diubah karena otak sudah terbiasa dengan pola tersebut. Kabar baiknya, kebiasaan baru dapat dibentuk melalui konsistensi. Langkah kecil yang dilakukan setiap hari bisa menjadi perubahan besar di kemudian hari.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: you. Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Udaranya sejuk, ada suara burung. Healing gratis.
1: Iya gratis, tapi jangan sampai healingnya malah bawa korek api cuy.
2: Hah? Maksudnya?
1: Ya jangan bakar-bakar sembarangan lah.
2: Oh, kan cuma api kecil.
1: Nah, masalahnya api kecil gak pernah janji bakal tetap kecil loh cuy. Bisa merambat ke semak, terus ke pohon lagi.
2: Iya ya.
1: Terus satu kawasan bisa kebakar.
2: Iya juga.
1: Yang kena dampaknya juga bukan cuma hutan tuh cuy.
2: Iya ya, ada satu yang kehilangan rumah.
1: Ada udara yang tercemar.
2: Dan ada kita yang akhirnya ikut menghirup asapnya.
1: Batuk kan jadinya kita kan. Jadi kalau mau buka lahan,
2: jangan pakai cara dibakar.
1: Karena hutan itu bukan tempat untuk eksperimen api.
3: Setuju, jaga hutan mulai dari hal sederhana. Jangan nyalakan apinya.

0: pernah lupa bawa uang tunai? Tenang aja, sekarang ada dompet digital yang membuat berbagai transaksi menjadi lebih mudah. Mulai dari membeli makanan dan minuman, membayar tagihan listrik, membeli tiket perjalanan, hingga berbelanja kebutuhan sehari-hari, semua bisa dilakukan hanya dalam hitungan detik melalui ponsel. Tapi, di balik segala kemudahannya, kita juga harus menjadi pengguna yang bijak. Jangan mudah tergoda berbelanja hanya karena banyak promo atau diskon. Sesuaikan pengeluaran dengan kebutuhan dan juga kemampuan finansial. Tapi ingat, selalu jaga keamanan akun kamu. Jangan pernah membagikan PIN, password, maupun kode OTP kepada siapapun. Pastikan juga kamu bertransaksi menggunakan aplikasi resmi dan juga jaringan internet yang aman. Dompet digital hadir untuk mempermudah hidup, bukan untuk membuat kita boros atau lengah. Ayo manfaatkan teknologi secara cerdas, aman, dan juga bertanggung jawab.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

Teman-teman Pro 2, dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Batam Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Melalui frekuensi FM 105,5, kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Mam Pro 2, ketemu lagi barengan aku Egy yang bakal nemenin kamu di Spada edisi hari ini 9 Oktober 2026. Sebelum memulai Spada, kita dengarkan dulu tausiah singkat religi pagi yang hari ini dibawakan oleh Yuko Azmi dengan tema Remaja Islam Masa Kini.
1: Waktunya singkat gigi tausiah singkat religi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da ajmain amma ba'du. Yang pertama-tama, puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Ia telah memberikan kita nikmat iman dan Islam sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara yang ada di sekitar kita secara gratis. Alhamdulillah. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang mana berkat perjuangan beliaulah kita mencapai zaman yang terang menderang, bukan lagi zaman yang mana kezaliman dianggap menjadi budaya masyarakatnya. Bapak, ibu dan kawan-kawan pendengar siaran RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya akan membawakan kultum singkat tentang remaja Islam masa kini. Mendengar kata remaja, maka pikiran kita akan terbayang pada sosok anak manusia yang sedang mengalami masa pubertas, atau dalam kamus gaul biasanya kita dikenal dengan sebutan ABG. Remaja adalah harta kekayaan yang paling berharga di dunia. Mereka adalah generasi penerus bangsa, bahkan calon pemimpin dunia. Jika remaja baik, maka dunia pun akan berseri menghadapi masa depan yang aman, tentram, dan penuh kedamaian. Kaum muslimin dan muslimat pendengar siaran RRI yang dirahmati Allah, Islam dan pemuda sangat erat kaitannya, karena harapan dan cita-cita bangsa dan agama tergantung di tangan pemuda yang cerdas dan sehat. Syair Arab mengatakan, Inna fi yadis subani amrul ummah wa fi aqdamiha hayataha. Sesungguhnya di tangan para pemudalah urusan umat, dan pada kaki-kaki merekalah terdapat kehidupan umat. Ini telah membuktikan bahwa para generasi muda menjadi tulang punggung dan harapan dari sebuah peradaban agama dan bangsa. Dilihat dari konsep kenegaraan, generasi muda diibaratkan sebuah pilar atau tiang, dan negara itu ibarat bangunannya. Sebuah bangunan dengan pilar yang berasal dari bahan yang bermutu dan berkualitas tinggi akan tetap kokoh dan mampu bertahan walaupun bedir, walaupun badai, petir, bahkan bencana sekalipun yang menghantam. Begitu juga dengan para pemuda sebagai generasi penerus bangsa. Dengan modal ilmu dan akhlak, mereka memiliki menjadi hal yang paling penting untuk menjadi negaranya maju dan tetap kokoh dari berbagai ancaman dan pengaruh pihak luar. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Allah berfirman yang berbunyi, Wa idz qala Musa li fatahu la amrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw madya hukba, yang artinya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun. Ayat di atas menjelaskan bahwa pemuda adalah mereka yang memiliki semangat tinggi. Ia tidak akan pernah menyerah dalam mengarungi jalan masa depan. Sebelum keinginannya tercapai, ia tidak akan pernah berhenti. Dalam konteks Islam, peran dan fungsi generasi muda sangat urgent dalam mempertahankan eksistensi kejayaan agama Islam. Karena di tangan merekalah tongkat estafet Islam akan diperjuangkan dan ditegakkan. Hal ini dikarenakan seorang pemuda memiliki potensi yang besar dalam mengemban amanah besar tersebut. Maka tidak ada alasan apapun untuk tidak segera menyelamatkan generasi penerus dari berbagai ancaman kerusakan di era globalisasi saat ini. Kaum muslimin dan muslimat pendengar siaran RRI yang dirahmati Allah, maka dari itu, setiap remaja yang ada di Indonesia, khususnya di kota Batam ini, harus mempunyai badan sehat, bebas narkoba,
serta jiwa yang bersih adalah modal utama remaja dalam membangun masa depannya. Bersih dan sehat untuk generasi berkualitas. Maka dari itu, setiap remaja muslim harus membekali diri dengan berbagai berikut. 1. Remaja yang sehat. Remaja yang sehat bebas dari pengaruh narkoba, maka akan berpengaruh pada tumbuh kembang tubuh dan pemikiran pemuda. Dengan badan sehat, akan tumbuh di dalamnya jiwa yang kuat dan pemikiran yang sehat. 2. Remaja yang bersih. Remaja yang bersih adalah remaja yang sehat. Kebersihan adalah cerminan dari sebuah pribadi yang bersih dan sehat. 3. Remaja yang cerdas, cerdas intelektual. Remaja yang mempunyai intelektual, yang mempunyai ilmu pengetahuan akan menjadi remaja yang digadang-gadang menjadi remaja harapan bangsa dan agama. 4. Remaja yang cerdas spiritual. Remaja yang cerdas intelektualnya adalah akan menjadi kontrol dari sebuah pribadi dan tingkah lakunya. Dari berbagai poin yang di atas, merupakan satu kesatuan yang bakalan membangun generasi yang berkualitas. Jadi pesan saya, kita sebagai remaja muslim yang akan meneruskan perjuangan-perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, yang mana kita bukan lagi berjuang melalui peperangan, tetapi kita berjuang melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena zaman sudah semakin maju, ilmu pengetahuan pun semakin berkembang pesat. Jadi kita sebagai remaja muslim yang taat kepada Allah dan Rasulnya harus menguasai bidang-bidang tersebut. Agar kita tidak terpengaruh oleh budaya barat yang sudah banyak kita temui. Dan satu lagi, Islam lahir dengan keadaan yang asing dan akan berakhir dengan keadaan yang asing juga. Jangan sia-siakan hidup ini. Bersenang-senang itu boleh, asal jangan menjadikan kesenangan itu menjadi hal yang dapat menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sekian kultum singkat dari saya, semoga menambah wawasan dan semangat kita sebagai pemuda muslim yang akan meneruskan perjuangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Jika ada salah kata atau ucapan yang saya yang tidak enak di hati, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Produa FM. Teman terbaik.

0: Kamu tahu gak sih, batik bukan sekedar kain bermotif indah. Di balik setiap goresan dan coraknya, tersimpan filosofi, sejarah, dan juga identitas budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Indonesia memiliki ribuan motif batik yang berasal dari berbagai daerah. Setiap motif memiliki makna yang berbeda. Ada yang melambangkan harapan, kebijaksanaan, keberanian, hingga keharmonisan dalam kehidupan. Pada tanggal 2 Oktober 2009, batik Indonesia secara resmi diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Sejak saat itu, setiap tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional sebagai bentuk penghargaan terhadap salah satu kekayaan budaya Indonesia. Kini, batik tidak hanya dikenakan pada acara adat atau kegiatan resmi. Berbagai inovasi membuat batik hadir dalam busana sehari-hari. Tas, sepatu, hingga berbagai produk kreatif yang diminati oleh berbagai kalangan, termasuk generasi muda. Mencintai dan bangga memakai batik adalah bentuk dukungan untuk para perajin lokal dan juga melestarikan warisan budaya Indonesia agar tetap hidup dan dikenal dunia.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kalau lagi buka marketplace, biasanya apa sih yang dicari? Barang yang lagi viral, diskon besar, atau brand yang namanya udah terkenal? Tapi pernah nggak sih sebelum klik check out, kamu coba cari produk lokal juga? Sekarang tuh banyak banget produk buatan Indonesia yang kualitasnya tuh nggak kalah keren. Mulai dari makanan, fashion, skincare, kerajinan, dan juga berbagai produk kreatif lainnya. Menariknya, ketika kita membeli produk lokal, uang yang kita keluarkan bukan cuma berhenti di transaksi. Ada pelaku usaha, pekerja, pemasok bahan, sampai orang-orang di balik produksi yang ikut merasakan perputaran ekonominya. Jadi, kalau ada produk lokal yang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan, kenapa enggak kasih kesempatan? Gak harus selalu mahal, gak harus selalu viral. Kadang satu keputusan kecil saat check out bisa jadi dukungan besar buat usaha di sekitar kita.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asal nama-nama benua yang kita kenal saat ini? Ternyata banyak nama benua memiliki sejarah yang panjang dan menarik. Misalnya nama Asia diduga berasal dari istilah kuno yang digunakan untuk menyebut wilayah timur. Sementara itu, Eropa dipercaya berasal dari nama seorang tokoh dalam mitologi Yunani bernama Europa. Untuk Afrika, para sejarawan memiliki beberapa teori. Salah satunya menyebut nama tersebut berasal dari kata Latin yang digunakan untuk menyebut wilayah di bagian utara benua itu. Sementara itu, nama Amerika diambil dari nama penjelajah Italia, Amerigo Vespucci, yang membantu memperkenalkan gagasan bahwa wilayah yang ditemukan saat itu merupakan benua baru, bukan bagian dari Asia. Nama-nama yang kita pelajari di peta hari ini ternyata menyimpan jejak sejarah, budaya, dan perjalanan manusia selama berabad-abad. Karena di balik setiap nama selalu ada cerita yang menarik untuk diketahui.
1: Stay tuned on Prodwell FM.
2: Teman terbaik kamu.

Jadi jam 6 kita masuk di Info Pro 2. Lanjut dari RRI.co.id, konser band heavy metal Avenged Sevenfold tinggal menghitung hari. Konser tersebut akan dijadwalkan tampil di Jakarta International Stadium pada 10 Oktober 2026. Avenged Sevenfold menjadi salah satu band mancanegara yang paling sering menggelar konser di Indonesia. Hingga Oktober 2026, band asal Amerika Serikat tersebut tercatat sudah akan tampil sebanyak 5 kali di Indonesia. Bisa dikatakan Avenged Sevenfold merupakan band yang paling membekas di ingatan anak-anak milenial. Lagunya berjudul Dear God sukses menduduki puncak tangga lagu di warung internet ataupun warnet pada masanya. Gak cuma itu, lagu seperti Afterlife dan Seize the Day and Little Piece of Heaven juga menjadi bagian dari perjalanan musik mereka. Lagu tersebut juga memperkuat kedekatan Avenged Sevenfold dengan pendengar Indonesia dari berbagai generasi. Popularitas Avenged Sevenfold di Indonesia juga terlihat dari antusiasme penggemar setiap kali band tersebut menggelar konser. Kehadiran mereka di Jakarta pada lusa nanti

Evil Pain meluncurkan final poster yang menampilkan perjuangan perempuan menghadapi pernikahan toksik. Poster tersebut menampilkan simbol luka, kerapuhan, dan keberanian Niken untuk bangkit demi kedua anaknya.

0: lagi kita masuk di program selanjutnya. Pada selamat pagi teman Pro 2.
1: Info Pro 2. Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

Pernah beli makanan atau kerajinan online, terus mikir, ini bikinnya di mana ya? Bisa jadi jawabannya. Ada petani yang menghasilkan bahan pangan, ada UMKM yang bikin makanan khas, dan ada pengrajin yang bikin produk kita keren. Dan sekarang, produknya nggak harus nunggu orang datang ke desa. Sekarang tinggal foto, upload, promosi, and check out. Barangnya bisa jalan kemana-mana. Makanya, membangun dari desa itu bukan berarti cuma bikin jalan atau bangunan ya guys, tapi juga membuka akses supaya orang desa bisa belajar, berusaha, jualan, dan juga berkembang. Karena kalau cuma kota yang maju, yang lain kapan dong? Jadi, jangan remehkan desa. Bisa jadi produk yang lagi kamu check out malam ini datang dari ide sederhana seseorang yang ada di sono. Desa tumbuh, ekonomi ikut tumbuh. Dan kalau tumbuhnya bareng-bareng, Indonesia juga ikut maju.

Kamu pernah gak sih ngalamin lagi asik-asik scroll TikTok, terus tiba-tiba muncul nih satu video tentang kesehatan, yang ternyata videonya itu menjelaskan suatu penyakit dan gejalanya tuh mirip banget sama yang lagi kamu rasain. Baru aja lihat beberapa

0: dapat dimanfaatkan masyarakat di puskesmas sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Jadi, daripada kamu sibuk mencari diagnosis sendiri di media sosial, lebih baik cari informasi yang terpercaya dan manfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia.
1: Pro2 FM. Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.

Sampai ketemu lagi barengan lagi yang bakal nemenin kamu di pada edisi hari ini 9 Oktober 2026. Happy birthday buat kamu yang hari ini ulang tahun, yang lagi on the way, hati-hati di jalan and drive safely. Kabutnya parah banget sih dari kemarin ya, lumayan tebel banget. Coba kita cek deh ya hari ini ikairnya seperti apa ya. Kayaknya kalau kemarin itu kan unhealthy ya, what about today? Ternyata memang tidak sehat ya bagi kelompok sensitif, sama seperti kemarin memang produk bahkan lebih tebal lagi ya. Jadi be safe, pakai masker. Kayaknya udah mulai sakit tenggorokan ya, asapnya lumayan tebal dari kemarin itu, kayak mendung tapi ternyata asap begitu kan. Jadi be safe, jangan lupa pakai masker, hindari dulu di luar ruangan berlama-lama. Kalau bisa, kalau ada air purifier di rumah bisa dipakai untuk menetralkan udara biar bersih begitu ya. Nanti kita ada informasi perkiraan cuaca, semoga hari ini ada hujan ya. Mari kita bersama-sama berdoa. Kalau ada hujan, biasanya tuh langit lebih cerah ya setelah hujannya. Semoga hari ini hujan deh, kayaknya mendung ya, tapi kita nggak bisa ini juga make sure juga karena asap ini juga bikin seperti mendung ya kan. Nanti juga ada informasi lalu lintas, kamu juga bisa berkabar, mention di Lapor Min.

0: Pernah gak sih habis nonton konser rasanya kayak capek sih, tapi kok happy banget ya? Padahal berdiri berjam-jam, desak-desakan, pulangnya suara serak. Ternyata nonton konser memang bisa kasih efek positif buat kita. Saat kita nyanyi bareng, ketemu banyak orang, dan menikmati musik yang kita suka, tubuh bisa melepaskan hormon yang bikin kita merasa lebih senang dan rileks. Belum lagi ketika ribuan orang nyanyi lagu yang sama. Ada rasa kayak, oh, ternyata aku gak sendirian ya suka lagu ini. Momen kayak gini juga bisa bikin kita merasa lebih terhubung dengan orang lain. Makanya, konser bukan cuma lihat penyanyi dari jauh. Kadang kita datang karena musiknya, tapi pulang bawa mood yang jauh lebih baik. Jadi kalau suatu hari kamu rela nabung berbulan-bulan buat konser, mungkin yang kamu beli bukan cuma tiket, tapi satu malam penuh kenangan.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dulu kalau ditanya, cita-cita kamu apa? Jawabannya pasti, antara dokter, guru, pilot, atau jadi sultan. Sekarang, muncul deh tuh banyak profesi baru. Mulai dari konten kreator, desainer, owner brand sendiri, freelancer, bahkan jadi admin online shop juga bisa ya guys. Dunia kerja memang makin berubah, dan ternyata peluang kerja sekarang gak selalu datang dari perusahaan besar. Kadang justru berawal dari satu orang yang nekat bilang, kayaknya aku bisa jualan nih. Dari satu order jadi 10, dari jualan sendiri bisa ngajak teman bantu, dan lama-lama malah buka lapangan pekerjaan. Makanya kewirausahaan dan industri kreatif penting banget untuk terus dikembangkan. Karena ekonomi itu bukan cuma soal gedung tinggi atau perusahaan gede, guys. Kadang pertumbuhannya dimulai cuma dari HP, laptop, dapur rumah, atau dari garasi. Atau mungkin juga dari ide random yang datangnya jam 2 pagi ya, guys. Nah, yang penting berani untuk memulai. Siapa tahu dari ide kecil kamu lahir peluang besar untuk banyak orang. Semangat! Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

lo and Dimas back berdua lebih baik. Yes, kalau bisa berdua kenapa sendiri? Iya. By the way, kita balik lagi di Spada. Selamat pagi Mampro 2, saatnya kita ceki-ceki perakiran cuaca udara dulu ya hari ini. Kalau tadi itu unhealthy Mampro 2, jadi kamu harus pakai masker kalau keluar ruangan. Ya, pas banget nih hari ini itu udara kabur ya, mulai dari belakang Padang, Batu Ampars, Kupang, Nongsa, Bulang, Lubuk Baja, Saibeduk, Galang, Bengkong, Batam, Kota Sagulung, Batu Aji. Perakirannya sih baru besok bakal ada hujan ya. Ah, berarti asap-asapan lagi kita hari ini. Ya, semoga bisa getting better kalau misalnya hujan nih ya. Kita berdoa agar hujan ya di seluruh Indonesia Raya biar bisa tersapu bersih asap-asapnya. Tapi memang masih parah sih ya, tadi kita juga lihat postingan di TikTok itu bahkan sisa-sisa yang sisa kebakarannya itu tanahnya kan gambut ya, disapu aja tuh tanahnya, ditendang aja gitu, itu ngeluarin api, jadi susah banget padam ya sebenarnya. Jadi kita bisa berdoa aja nih semoga hujan turun dan banyak bantuan ya untuk yang terdampak tentunya biar asap ini segera mereda. Amin, karena udah darurat sih ya. Kayak bener-bener kita aja lumayan jauh ya lokasinya dari titik api begitu. Tapi wah, asapnya tuh tebel loh ya. Tebel banget sih, dari kemarin itu aku lihat juga indeks airnya unhealthy udah. Jadi bahaya banget kalau orang tua atau anak-anak begitu ya. Kalau yang kita yang masih usia produktif ini masih ya paling sakit-sakit tenggorokan ya. Tapi kalau misalnya orang yang udah usia lanjut itu bisa berakibat lebih fatal lagi. Jadi makanya dihindari beraktivitas di luar ruangan jika tidak perlu ya. Di dalam rumah aja dulu. Kalau ada air purifier bisa dinyalain biar bisa lebih meredam cuaca yang tidak bagus ini begitu ya, udara yang tidak bagus ini bisa diredam ya dengan air purifier sih kalau setahu aku ya. Ini dari SG, wah SG very bad ya. Air quality-nya unhealthy. Ini dari siapa? What's your name, bro? Oh, Chris. Chris gabung di Spada lagi nih, katanya air quality-nya unhealthy. Sama di Batam juga. Wah, kita sama-sama berdoa ya buat yang terdampak juga nih. Kita sebenarnya gak enak juga ya sama negara tetangga begitu ya kan. Tapi ya mau gimana ya, semoga bisa segera mereda. Kita bisa mendapatkan udara segar kembali begitu. Karena it's so pathetic sih, kita kayak sedih banget gitu, lama banget ya asap ini kelarnya. Dan memang yang terdampak bukan cuma negara kita ya, beberapa negara tetangga juga sangat terdampak sih ya. Ya, kita sama-sama berdoa aja. Dan memang kalau ada bantuan-bantuan posko-posko begitu yang memang credible, yang bisa dipertanggungjawabkan, ya bisalah kita sisihkan lah ya apa yang bisa kita lakukan begitu ya. Nah, nanti kita bakal balik lagi bacain CCTV. Kamu juga bisa banget berkabar via DM, lapor Min di @pro2batam. Let's go.

Kamu pernah gak sih nyobain makanan khas dari daerah lain Indonesia? Setiap daerah itu memiliki cita rasa yang unik, mulai dari cara masak, penggunaan rempah-rempah, hingga cerita yang melatar belakangi setiap hidangan. Kuliner tradisional bukan sekedar makanan. Di balik setiap sajian, tersimpan nilai budaya, sejarah, dan juga kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang menjadikan kuliner Indonesia begitu kaya dan beragam. Sayangnya, di tengah banyaknya makanan modern, sebagian kuliner tradisional mulai jarang dikenal, terutama oleh generasi muda. Padahal, melestarikan kuliner tradisional bisa dimulai dari hal sederhana, seperti mencicipi makanan khas daerah, memasaknya di rumah, atau memperkenalkannya kepada keluarga dan juga teman. Dengan mencintai kuliner tradisional, kita ikut menjaga identitas bangsa, sekaligus mendukung para pelaku usaha kuliner lokal agar terus berkembang. Setiap hidangan tradisional bukan hanya untuk memanjakan lidah, tapi juga menjadi warisan budaya yang patut kita banggakan.